0: tetap atau hunta. Pemakaian ini jadi bukti baksonya material lokal ala Dipicayu dalam sektor konstruksi perumahan. Senior Manager of Production and Application Building Integrated Product PT Semen Padang, Yehmi Arya mengatakan, Sepa Blok ala diaplikasikan di sejumlah proyek perumahan di Sumatera Barat. Menurut Yehmi, pemakaian pada sektor komersil menjadi tahap awal pengenalan produk ke masyarakat dan Sepa Blok ko punya kasado keunggulan dibandingkan material konvensional. Selain lebih capek dalam pemasangan, material ko juga punya kekuatan tinggi serta alah melalui beragam pengujian teknis.
1: Perumahan subsidi yang menggunakan produk Sepa Blok ini sudah sangat berkembang pesat, khususnya di Sumatera Barat bagian ke utara gitu ya. Pertumbuhannya pesat di Pasaman Barat, kemudian juga mulai berkembang ke Kabupaten Solo, kemudian Kabupaten Sijunjung, dan beberapa kabupaten kota lainnya yang mulai menggunakan produk Sepa Blok ini. Nah, untuk perumahan subsidi, kita mitra developer kami itu sudah membangun rumah dalam jumlah ratusan. Saat ini dari tahun 2023 di Pasaman Barat saja sudah masuk sampai ke perumahan yang kelima menggunakan Sepa Blok.
0: Sementara Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menilai pengalaman pemakaian Sepa Blok pada sektor komersil menjadi momen modal penting dalam pembangunan hunian tetap. Hal itu menunjukkan bahasanya material itu ala punya rekam jejak pemakaian di lapangan. Nusra Padang, Badan Pusat Statistik Kota Padang membuka kesempatan karajo untuk masyarakat umum jual lebih dari 500 kuota sebagai patuge tambahan sensus ekonomi 2026. Proses rekrutmen dibuka secara daring mulai tanggal 8 hingga 11 Mei 2026. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kota Padang Desi Febrianti mengatakan rekrutmen call langkah awal untuk memastikan akurasi basis data ekonomi di wilayah tersebut. Beliau majak putra-putri terbaik di Kota Padang untuk ambil peran penting jo partisipasi langsung dalam mencatat sejarah arah ekonomi nasional melalui sensus ekonomi 2026. Desi menjelaskan proses rekrutmen diprioritaskan untuk lulusan baru perguruan tinggi, namun juga terbuka untuk lulusan SMA senan setara. Ada dua posisi patuge tambahan sensus ekonomi 2026 dan ditawarkan yakni enumerator sarato pengawas lapangan.
2: 500-an untuk kuota petugas. Nah, jadi kalau itu sudah terpenuhi, ya mungkin kami nanti akan langsung tutup.
0: Kapolo BPS Kota Padang Desi menambahkan patungge tambahan yang dibuka sui kamulai bakarajo pada kegiatan pendataan langsung ke rumah warga atau para pelaku usaha. Menyambut perayaan 100 tahun Jam Gadang Kota Bukit Tinggi, pemerintah kota basamu Yayasan Satu Pena Sumatera Barat mengadakan International Minangkabau Literasi Festival IMLF. Kegiatan ko mangke tema Jam Gadang Detak Jantung Ibu Kota dan dilaksanakan pada 3 hingga 21 Juni 2026 dan kadatang. Ketua Satu Pena Sumatera Barat Sastri Bakri mengatakan perayaan literasi dan bajudul International Minangkabau Literasi Festival merupakan edisi KAMPE sesudah tahunan lalu sukses menghadirkan delegasi dari 24 negara. IMLF 2026 ko mempertemukan penulis, sastrawan, peneliti hingga mahasiswa dari 36 negara dan kami bahas saratui tahun Jam Gadang dari beragam sudut pandang baik kesejahteraan, literasi, ekonomi kreatif, sastra, sanato budaya. Sastri menjelaskan kegiatan perayaan saratui tahun Jam Gadang itu dipusatkan di Kota Bukit Tinggi jo 9 kegiatan utama. Mulai dari seminar, peluncuran buku, edukasi, lomba, kesenian, pameran, wisata, olahraga, jo penghargaan.
3: Festival Literasi Internasional Minangkabau yang keempat ini diselenggarakan tanggal 3 sampai tanggal 7 Juni.
0: Sastri menambahkan selain perayaan literasi, jo ada kegiatan internasional Jam Gadang Fun Run 5 km yang diselenggarakan pada 7 Juni 2026 dan kadatang. Peserta Kabalari melewakan jalanan kota, juga pemandangan sejarah, dan juga bahagia di kawasan ikonik Jam Gadang Kota Bukit Tinggi. Nusa Padang, Kantor Pencarian Jo Pertolongan SAR kelas A Padang mantikan operasi pencarian terhadap seorang warga yang diduga terjatuh ke dalam saluran irigasi di Awa Kunyang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Korban bernama Lariki, umur 39 tahun dan disobokkan dalam kondisi meninggal dunia sesudah tim gabungan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Koordinator Pos SAR Pasaman Novi Yunardi mengatakan laporan awal diterima dari pihak keluarga korban. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Pos SAR Pasaman langsung berjalan ke lokasi, jo menurunkan ampe personel dilangkui peralatan SAR AIA jo perahu karet Bamasin. Saat tibanya di lokasi, tim gabungan langsung berkoordinasi jo unsur terkait serta melakukan penyisiran di seluruh saluran AIA. Korban akhirnya basarobo pada pukul 9.05, jo jarak 325 meter dari titik awal dugaan korban terjatuh. Sesudah ditemukan, jasad korban dibawa ke Puskesmas Suko Menanti untuk penanganan lebih lanjut.
4: Sekitar jam 9.45, korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Dengan ditemukannya korban, maka operasi resmi dinyatakan ditutup dan segala unsur-unsur dibalikkan ke kesatuan yang masing-masing.
0: Pada kesempatan koran di Jawa Imbau warga supaya lebih berhati-hati waktu beraktivitas di sekitar aliran irigasi, terutama malam hingga dini hari, supaya kejadian serupa tidak terjadi lagi di kamuko hari. Kementerian Haji Jo Umroh Provinsi Sumatera Barat menuntaskan kasado proses pemberangkatan jemaah haji embarkasi Padang musim haji 47 Hijriah 2026 Masehi. Sebanyak 4 balai kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan ke Tanah Suci lewat Bandara Internasional Minangkabau. Kapolo Kemenhaj Sumatera Barat M. Rifki mengatakan total calon jemaah haji yang diberangkatkan musim haji untuk tahun kini ko mencapai 5.402 orang. Dari total 5.402 calon haji, ada 2 jemaah dan pemberangkatannya ditunda ke musim haji selanjutnya karena harus menjalani perawatan di rumah sakit. Menurut Rifki, lancarnya operasional pemberangkatan indak talame dari Karajo Samo kasado petugas embarkasi, tenaga kesehatan, panitia penyelenggara ibadah haji, serta dukungan pemerintah daerah.
5: Agak mulai krodit Mekah ya, karena seluruh jamaah yang berada di Madinah itu berangkat ke Mekah, dan seluruh jamaah Indo di tanah air seluruh dunia juga akan ke Mekah. Kami berpesan kepada seluruh jamaah kita agar fisik dan spiritual dan mental itu mesti dijaga. Kalau fisiknya, mereka langsung ketemu dengan rukun haji ya, dengan rangkaian ibadah haji, dengan haji tamattu. Secara mentalnya, mereka akan ketemu dengan jutaan orang sekaligus.
0: Lebih lanjut, Rifki mengatakan kasado jemaah haji dan kini ko barado di Arab Saudi supaya tetap menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Sebab cuaca pane jo padeknyo aktivitas ibadah di tanah suci membutuhkan stamina dan prima supaya seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan secara baik jo sempurna. Nusana pandangan sakitu dulu kabar barito pagi hari kini ko biswa kita baswa balik joka bana lain pulo padua katu nan samo. Ambo nerma bok kakaba Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
6: Kato surang dibulati nan mana kato saio kok singke ule maule senteang bilai mabilai. Sakitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua, basomo malia, jokaba, nan lain pulau.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
3: Mai, kawanan kabang cik apa yang membe pitih? Kapai beli baju, ha?
4: Ih, mangalo panek-panek kabang tuh, Ian. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
3: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
4: Aneh, Dian. Ndak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
3: Atuh?
4: Kris kok produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
3: Tapi itu mai.
4: Tapi ya harus ado piti di rekening awak tuh, Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event NICO sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya tak luas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi banyak pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.

mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27.000 batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27.000 batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Makanan kol goreng tidak boleh dikonsumsi terlalu sering. Walaupun bahan utamanya adalah sayur yang banyak manfaatnya, ternyata ada dampak yang bisa terjadi jika keseringan konsumsi kol goreng. Pertama, kanker. Kol yang digoreng terlalu lama dengan minyak yang dipakai berkali-kali akan menyebabkan kolatasi oksidasi yang membuat zat karsinogenik atau pemicu kanker jadi meningkat. Kedua, stroke dan sakit jantung. Sayuran yang digoreng ini akan menyerap sebagian besar minyak sehingga akan membuat orang mengalami kolesterol yang berakibat pada sakit jantung ataupun stroke.
1: Ma, udah kelar belum dandannya? Udah jam berapa ini?
2: Bentar, sabar, napa Jang? 5 menit lagi kelar kok.
1: Astaga, dandan sampai segitunya, Mak. Lah, itu kenapa gelang sama cincin dipakai-pakai segala? Kan kita cuma mau ke minimarket sebelah doang, Mak.
2: Ya ampun, Jang, apa salahnya sih? Kapan lagi pamer ke tetangga? Biar pada tahu juga kalau emak kamu ini juga punya emas.
1: Aduh.
2: Jang, itu teman kamu yang ngekorin kita di belakang.
1: Mana, Mak?
2: Itu, ikutin kita terus tuh dari tadi.
1: Wah, jangan-jangan hidup. Begal, Mak. Pegangan dong, Mak. Ujang mau ngebut nih. Makanya, Mak, kan Ujang udah bilang, jangan bawa perhiasan yang berlebihan.

0: kalau keluar rumah banyak kejahatan mak di luar. Mak sih nggak mau dengerin Ujang.
1: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat. Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Usana Padanga Kapalo Perpustakaan Joko Arsyopan Kota Medan Heriza Safani mengatakan tersadionya sejumlah fasilitas di gedung baru menjadi salah satu faktor naiknya angka kunjungan ke perpustakaan umum daerah. Antara lain adalah ruang pembacaan yang nyaman, tempat bermain anak, wifi gratis, mini teater, ruangan pertunjukan Jo Musola, serta akses buku digital dan terhubung Jo Perpustakaan Nasional. Heriza menyampaikan, tercatat hingga April 2026, jumlah kunjungan ke Perpusda mencapai sekitar 60.000 orang. Jumlah di Mukasi meningkat signifikan dibanding 2025 lalu, hanya sekitar 10.000 pengunjung pada gedung lama. Informasi selanjutnya, pedagang hewan kurban dari Dwi Putra Farm di Kota Padang, Heriza mengungkapkan, hingga saat kini ku alun ado acuan harago nan jale dalam penjualan hewan kurban. Akibatnya menimbulkan ketidakpastian untuk peternak ataupun panitia kurban. Beliau menyampaikan kondisi harago sapi dari peternak saat kini ku mengalami kenaikan, namun indak diikuti jo penyesuaian harago di tingkat panitia kurban. Akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi sangat tipis, terutama jelang momen Idul Adha.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

kereta api yang berasal dari Sawalunto yang berarti paman hitam. Nama itu diberikan karena selain bentuknya berwarna hitam, juga mengeluarkan asap yang sangat pekat. Maitam menjadi ikonik karena juga menggunakan mesin uap yang menjadi simbol kejayaan tambang batubara di kota Sawalunto. Digunakan untuk mengangkut batubara dari tambang Umbilin yang pada puncak kejayaannya pada tahun 1970-an bisa memproduksi lebih dari 1 juta ton batubara per tahun. Dengan membawa batubara dari kota Sawalunto, Maitam menembus terowongan sepanjang 828 meter yang disebut sebagai Lubang Kalam menuju stasiun Muara Kalaban, kemudian melewati stasiun Solo. Rangkaian kereta itu kemudian menyusuri Danau Singkara untuk pergi ke stasiun Batu Tabal dengan relnya yang spesial untuk sampai ke stasiun Kayu Tanam menuju stasiun terakhir di Teluk Bayur, Kota Padang.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ? Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolda Sumatera Barat beserta staf dan jajaran mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pulau desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dan selamat datang berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Ke informasi IPTEK Desa Pandangan, NASA bersama SpaceX mengirimkan berbagai eksperimen ilmiah, logistik, geoperalatan ke International Space Station ISS. Misiko dikutip dari laman resminya menargetkan peluncuran pada pertengahan Mei 2026. Wahana SpaceX Dragon akan diluncurkan jauh roket Falcon 9 dari Launch Complex 40 di Cape Canaveral, Florida. Dan Dragon akan membawa sekitar 6.500 pon kargo. Kemudian saat tibonya di orbit, Dragon tersebut akan melakukan docking secara otomatis ke modul Harmony ISS. Proses kedatangan akan dipantau oleh astronot NASA Jack Hathaway, Joe astronot European Space Agency Sophie Adnot. Wahana tersebut dijadwalkan berada di ISS selama sekitar sebulan. Kemudian Dragon berbalik ke bumi dan mendarat di Samudra Pasifik. Nah, Misiko membawa komponen serupa kabel daya untuk perangkat olahraga astronot dan reaktor katalitik untuk sistem pemulihan air. Selain itu, Dragon membawa tangki pretreatment untuk pengelolaan limbah. Sejumlah peralatan tambahan juga dikirim serupa alat inspeksi ultrasonik, sensor pemantau getaran, serta perlengkapan perbaikan darurat untuk menjaga integritas struktur stasiun. Kargo juga mencakup peningkatan sistem pemrosesan air guna mendukung produksi oksigen, serta tangki nitrogen untuk menjaga cadangan gas di ISS. Selain itu, modul penelitian tanaman Advanced Plant Habitat yang telah digunakan dalam eksperimen jangka panjang juga akan dibawa pulang dan nantinya modul kok akan dipamerkan di museum. Baik, kita ke info lainnya dan serapan hangat tetap bersama Prampe RRI Padang.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

0: menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Sering kehilangan konsentrasi itu emang gak enak ya. Coba yuk ikutin tips ini. Pertama, dengarkan musik yang menyenangkan. Atur pola makan yang sehat. Lakukan meditasi. Tidur yang cukup. Selalu berpikiran positif. Dan coba fokus sama satu pekerjaan yang terpenting dulu.

Batik Tanah Liek merupakan batik khas Minangkabau, dibuat dengan menggunakan pewarna alami dan memanfaatkan tanah liat sebagai bahan bakunya. Batik Tanah Liek juga menggunakan motif yang unik menggambarkan daerah di Minangkabau. Corak yang digunakan diantaranya jam gadang, rumah gadang, tari piring, kerbau pedati, malin kundang, dan lain sebagainya. Batik Tanah Liek juga dikenal sebagai batik yang ramah lingkungan, yaitu dengan memakai pewarna alami yang tidak mudah pudar. Untuk mendapatkan warna hitam, diambil dari kulit jengkol, warna kuning dari kunyit, getah gambir untuk warna oranye, warna merah tua dari kulit rambutan, sedangkan kulit manggis dapat menghasilkan warna ungu.

www.kbri.co.id. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Beliau menyampaikan hal tersebut saat menghadiri rapat anggota Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Dan Erick menjelaskan saat kini ke otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar Jo Menengah guna mampagwe payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Ketek Menengah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, dan Jualah menyiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Kemenpora sukses menggelar ajang Southeast Asia Ministerial Meeting on Youth and Sport 2026. Kegiatan Tingkat Asia Tenggara tersebut menghasilkan deklarasi Bali dan bertujuan untuk menyatukan visi seluruh Menteri Olahraga. Transformasi sistem olahraga dipakui melalui penerbitan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 2026 dan baru. Kebijakan tersebut berhasil menyederhanakan regulasi lama menjadi aturan yang jauh lebih efektif untuk seluruh federasi olahraga.

0: Sabah Sakile, jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Usaha pandangan sebanyak dua individu Bungo Rafflesia jenis Arnoldi Mekar Sampoerna sacar domba samuan di dalam kawasan hutan Palupuah, Kecamatan Palupuah, Kabupaten Agam. Pegiat wisata Palupuah Juni Hartono mengatakan bungo langka dan dilindungi tasabui mekar di dalam kawasan hutan Palupuah dengan jarak sekitar 50 meter antaro bungo tasabui. Juni menyampaikan keberadaan bungo ko menjadi daya tarik untuk wisatawan mancanegara dari Belanda, Prancis, Jolainyo. Seindaknya ado ampe pulau wisatawan mancanegara nan bakunjuang ka duo bungo Rafflesia tasabui. Informasi selanjutnya, pemerintah kota Solo bersama kantua Kementerian Agama Satampe mampakue sinergi dalam pengembangan pendidikan keagamaan, khususnya pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai Al-Quran. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengatakan, maksudnya beliau mendorong optimalisasi peran lembaga pengembangan tilawatil Quran LPTQ, terutama dalam menghidupkan banyak pondok-pondok pendidikan Al-Quran sebagai pusat pembinaan generasi Qurani. Di sisi lain, Suryadi mengungkapkan pengawasan tarado pondok pesantren perlu diperkuat guna memastikan mutu pendidikan jo pembinaan berjalan sesuai harapan.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: musik saluang adalah alat musik tiup tradisional khas Minangkabau, Sumatera Barat. Terbuat dari bambu tipis yang disebut talang. Pembuatan alat saluang ini sangat sederhana, yaitu dengan membuat 4 buah lubang pada talangnya. Talang untuk ukuran saluang panjangnya 40 sampai dengan 60 cm, berdiameter 3 sampai dengan 4 cm. Keutamaan para pemain saluang dapat memainkan saluang dengan meniup dan menarik nafas bersamaan, sehingga peniup saluang dapat bermain dari awal sampai akhir lagu tanpa terputus. Teknik ini disebut juga sebagai teknik menyisikan ango atau menyisikan nafas.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming!
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
2: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya, kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya, kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
3: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Penyogokan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Duh, ini mau disimpan di mana lagi ya? Nggak ada tempat.
2: Kenapa? Mau nyimpan duit ya? Sini. Aku mau bantu kok kalau duit nih.
1: Bukan, ini nih lagi belajar online terus bingung mau nyimpan bahan pelajarannya di mana lagi. Mana memori komputernya udah penuh. Aduh, gimana dong?
2: Oh, kirain beneran mau nyimpan duit. Tapi ngomong-ngomong soal menyimpan, kita di Minangkabau juga punya tempat penyimpanan loh, Rin. Namanya rangkiang. Ada 4 jenis lagi. Tapi ya, secara umum fungsinya untuk menyimpan padi yang dibedakan menurut jenis kebutuhannya. Misalnya nih, rangkiang si tinjalawi, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibikin sendiri. Atau rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada rangkiang si tangguang lapa, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim penceklik. Dan terakhir nih ya, itu adalah rangkiang kaca alias rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih atau biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya.
1: Oh gitu ya, itu bisa buat nyimpan data nggak?
2: Ya tergantung sih, data kamu bisa dimasak nggak? Terus jadi nasi gitu.
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Zona Padangan, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah memulai pemeriksaan kesehatan hewan tarana, khususnya sapi nan kan dijadikan hewan kurban pada Idul Adha sampai malempek pulau 7 Hijriah. PLT Kepala Dinas Perkebunan Jawa Peternakan Pasaman Barat Afrizal mengatakan, petugas di lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke kandang taranak nan ado. Afrizal mengatakan, petugas nan disiapkan ado 7 orang dokter hewan. Sudah tu 2 balai orang paramedik dan 20 orang tenaga pembantu peternakan. Menariknya hingga saat kini ko alun ditemukan kasus penyakit mulut jukuku, namun kewaspadaan tetap dijago mengingat potensi kontaminasi yang selalu ada.

0: informasi selanjutnya, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, Dedi Diantoloni, mengungkapkan terdapat 275 perlintasan sebidang di daerah ko. Dari jumlah tasabui, 60 titik telah terdaftar dan dijago, sementara 61 titik atau 22,2% terdaftar namun alun dijago. Kemudian 154 titik lainnya atau sekitar 56% masih alun tak daftar. Dedi menyampaikan kondisi tasabui menjadi perhatian basamo, mengingat jalur rel aktif di Sumatera Barat relatif tabate.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Iyalah, manalah si Upian ini? Belum datang juga, sudah terlambat Onde pergi barangle.
1: Onde mandi. Onde kok cantik mana Onde terlihat hari ini?
2: Wow.
1: Rancak mana baju Onde mah?
0: Oh iyalah, Onde kan mau barangle. Harus cantik, cetar, dan membahana.
1: Onde dek lai Onde mah. Baju Onde ini cantik sekali sulamannya. Sulaman dari mana nih Onde?
0: Ini sulaman Koto Gadang, Tia. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sulaman Koto Gadang ini banyak dibuat untuk hiasan selendang, baju kurung, dan peralatan adat.
1: Oh begitu Onde. Upia mau juga lah pakai baju kurung seperti Onde ini.
0: Bagus itu Pia, karena kebanyakan anak muda zaman sekarang tidak mau memakai pakaian tradisional kita.
2: Oh no.
0: Malah selalu produk luar negeri yang dipakainya.
1: Iya tenang aja nih. Besok Upia pakai baju kurung Onde itu.
0: Hah? Baju kurung Onde lo nan kadipakai? Nggak ada. Beli surang.
1: Ih,

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Hai manis, sendirian aja nih, mau abang anterin gak?
2: Ih, kurang kerjaan banget sih. Hari gini masih aja catcalling. Gak kebayang apa kalau saudara perempuannya digituin.
1: Kakak, kok bengong sih? Kayaknya kakak salah jalan deh, bidadari kan harusnya di surga.
3: Catcalling masih dianggap candaan. Padahal bagi perempuan, ini merupakan tantangan serius yang harus dilawan loh.
4: Kok ada chat dari kurir? Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kok dah. Aku ndak hilang paket Iroh balik kok dah.
5: Tunggu Roy. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gue sama Roy.
4: Keceknya 5 menit waktunya nyodang. Iroh ndak nyodo. Hilang tas branded Iroh. Kok Iroh klik salah.
5: Iroh! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah. Untuk menjebak awak Roy. Anya buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
4: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil udah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Iroh dari kening dah.
5: Makonyo jangan main klik sih. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: 4 RRI Padang.

0: Randang Lokan merupakan salah satu makanan khas masyarakat di Kenegarian Indrapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Makanan ini adalah variasi rendang yang berbahan kerang dengan bumbu yang spesifik dengan bahan dasar jenis siput yang hidup di aliran Sungai Batang Indrapura. Makanan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan telah mengakar dalam masyarakat Indrapura. Rendang Lokan lebih mengandalkan siput sungai sebagai bahan baku utama. Hal ini disebabkan karena siput tersebut banyak dan hidup di antara sungai, serta mengandung banyak gizi dan protein dan vitamin yang tinggi, serta sumber utama mineral yang dibutuhkan tubuh. Bumbu yang digunakan untuk memasak rendang lokan tidak memakai ketumbar dan penggunaan kelapanya lebih banyak. Lokan dimasak dengan santan beserta bumbu rempah hingga berwarna kecoklatan. Untuk memasak rendang lokan, tidak membutuhkan waktu yang lama layaknya rendang daging. Lokan dimasukkan saat minyaknya telah keluar dan berubah menjadi kalio. Rendang lokan menjadi menu pokok yang harus ada dalam acara-acara adat di Indrapura, seperti acara perkawinan dan perhelatan adat lainnya.
1: Gimana kerjaanmu sekarang?
2: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
2: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
2: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
1: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
2: Oh iya?
1: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
2: Hehehe, kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ini di mana? Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar, bro.
0: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong. Gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Kubu Gadang ini memiliki potensi
5: mata air yang membosek dari bumi keluar.
6: Padang Panjang merupakan sebuah kota yang terletak di antara Kota Padang dan Bukit Tinggi. Lebih kurang 2 jam perjalanan darat arah utara Kota Padang dan 30 menit arah selatannya Bukit Tinggi. Berada di kaki dua gunung yang menjadi ikon Sumatera Barat, Marapi dan Singgalang, menjadikan daerah ini memiliki keindahan tersendiri dan berhawa sejuk. Air terjun Lembah Anai yang tidak pernah kering sepanjang musim, serta hamparan sawah dan vegetasi hutan yang menghijau, merupakan sebuah panorama alam yang memanjakan mata bagi siapapun yang melihatnya. Ini tentunya merupakan potensi wisata yang luar biasa. Selain itu, Padang Panjang juga dilengkapi dengan kekayaan budaya, tradisi, dan kesenian khas, serta budaya Minangkabau yang hidup dan mengakar di tengah masyarakatnya. Dengan semua potensi itu, sejatinya Padang Panjang bisa menjadi salah satu destinasi wisata unggulan Sumatera Barat. Namun, potensi itu seakan-akan tenggelam di antara geliat perkembangan pariwisata daerah tetangganya seperti Padang, Pariaman, Agam dan Bukit Tinggi, Payakumbuh, serta Tanah Datar. Hingga kemudian, salah seorang anak Nagari Padang Panjang, Yuliza Zain, bersama rekan-rekannya menyadari potensi besar tersebut, tidak hanya untuk perkembangan daerah, tapi juga akan mendatangkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat. Maka, mereka bentuklah sebuah destinasi wisata yang memadukan potensi budaya dengan potensi panorama alamnya dengan dukungan dari Nenek Mama atau tetua adat. Terwujudlah Desa Wisata Kubu Gadang Padang Panjang.
4: Latar belakangnya karena kita melihat Kubu Gadang ini memiliki potensi dari segi alam dan budaya yang kalau dikelola dengan baik dan kalau dipromosikan itu akan mendatangkan ekonomi masyarakat, karena mungkin basic kuliahnya memang ekonomi. Jadi sebenarnya menjadi salah satu hal yang menjadi ketika banyak teman-teman yang bergerak di bidang sosial namun terkadang tidak berdampak ke ekonomi. Jadi ternyata ekonomi merupakan salah satu hal yang seksi untuk dibahas gitu. Ya, karena dengan adanya kegiatan sosial namun mendampak ke ekonomi, akhirnya semuanya terbantu gitu. Karena kita tidak pungkiri bahwasanya kita hidup memang butuh itu gitu. Butuh materi. Jadi dengan adanya menjadi desa wisata ternyata itu bisa memberikan multiplier efek yang luar biasa. Itu tidak hanya kita pengelola, teman-teman atraksi, tapi semuanya yang mau terlibat itu bisa merasakan dampaknya dari segi ekonomi.
6: Desa Kubu Gadang bisa dicapai dalam waktu 10 sampai 15 menit dari pusat kota Padang Panjang. Begitu memasuki kawasan ini, kita akan disambut hamparan sawah yang membentang di sepanjang desa dan kehidupan yang penuh keasrian. Keindahan panorama alam ini semakin mempesona dengan adanya Marapi dan Singgalang yang terlihat jelas menjulang. Pihak pengelola wisata menyiapkan paket-paket wisata budaya menarik bagi wisatawan yang menginap di beberapa rumah penduduk yang disulap menjadi penginapan. Paket tersebut meliputi paket wisata kuliner, atraksi, dan edukasi. Untuk kuliner, pengunjung bisa mencoba makan baradai atau makan secara adat, yakni makan dengan prosesi pesta khas Minangkabau. Selain itu, makan bacamba atau makan bersama dan juga makan tengah sawah atau makan di tengah persawahan. Untuk atraksi berupa pertunjukan silalanya, randai dan tari tradisional lainnya. Silalanya merupakan atraksi pertarungan silat yang dilakukan di lahan sawah berlumpur.

0: Dan untuk aktivitas masyarakat, kita mengajarkan bagaimana menanam padi, menangkap ikan, memanen padi di sawah, gitu. Hal-hal seperti itu kita mencoba untuk bagaimana mengemas mereka itu menjadi suatu nilai value added itu ada.
1: Desa wisata Kubu Gadang dirintis pada tahun 2014. Meski awalnya sempat diwarnai dinamika pro kontra, sebab tidak semua masyarakat bisa memahami dan menerima konsep desa wisata tersebut, namun akhirnya semua pihak dapat dirangkul dan saling mendukung. Dan terciptalah desa wisata Kubu Gadang seperti yang ada saat ini. Sebagaimana disampaikan salah seorang nenek mama Datuk Sati.
2: Untuk lahirnya desa Kubu Gadang ini, desa wisata di Kubu Gadang ini adalah yang pertama, istilahnya ini adalah seperti mata air yang membosek dari bumi keluar. Ini kami, anak kemenakan kami di sini, sebagian ada yang juga ada pro dan kontra. Cukup berat juga perjuangan mendirikan desa Kubu Gadang ini. Jadi setelah kami jalan 4 bulan, jadi masuk bulan kelima itu kami bisa membuktikan kepada masyarakat, kepada semua warga di Kubu Gadang umumnya di Padang Panjang, ini dia baru terkejut. Oh, jadi ini yang digerakkan, ini yang dicintus sama Angku Sati sama Yuli Zazen. Nah, setelah dia merasakan hasilnya, melihat kegiatannya, dia baru masuk secara perlahan-lahan.
1: Setelah 5 tahun berjalan, desa wisata Kubu Gadang mulai dikenal dan menuai kunjungan wisatawan yang ingin menikmati keeloan alam dan merasakan sensasi kehidupan alami pedesaan yang disempurnakan dengan suguhan atraksi-atraksi seni tradisi. Menurut Yuriza, wisatawan yang datang bukan lagi hanya wisatawan lokal dan domestik, tapi juga mancanegara, seperti dari Malaysia, Thailand, Taiwan, Cina, bahkan Amerika dan Jerman. Mereka sangat mengagumi view yang indah, sajian kuliner yang lezat, dan atraksi kesenian tradisional yang mempesona. Seiring perjalanan waktu, kini desa wisata Kubu Gadang tidak hanya memberikan dampak positif secara ekonomis untuk pengelola dan masyarakat desa yang terlibat langsung dengan kegiatan wisata, tetapi juga menjadi multiplier efek terhadap sektor ekonomi lainnya yang terhubung dengan desa wisata Kubu Gadang tersebut, seperti sektor transportasi, baik oplet, ojek, maupun moda transportasi tradisional bendi atau transportasi tradisional kereta kuda. Semua itu bisa terwujud tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Padang Panjang yang cukup besar semenjak dari awal perintisannya sampai saat ini. Mulai dari penyewaan lahan, melengkapi infrastruktur, promosi, hingga anggaran. Saat ini, Desa Kubu Gadang telah menjadikan Padang Panjang menjadi salah satu daerah yang wajib dipertimbangkan untuk dikunjungi oleh wisatawan. Demikian, saya Hatwarman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Nusa Pandangan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG dan telah memenuhi prosedur operasional sesuai standar, diyakini akan menghasilkan makanan dan layak konsumsi. Hal tersebut diungkapkan Prepsef Yayasan Gerakan Gizi Cerdas Kota Padang, Nelson. Beliau mengungkapkan banyak prosedur dan harus dilalui dapur SPPG dalam menghasilkan makan bagizi gratis sebelum didistribusikan. Sertifikasi tidak hanya untuk prosedur bahan dan cara pengolahan. Sertifikasi justru dimulai dari kelayakan dan kesehatan tenaga dan bekerja di dapur SPPG. Sudah itu dilanjutkan juga sertifikat layak hygiene dan juga sanitasi, sertifikat keamanan pangan hingga sertifikasi halal. Informasi selanjutnya, jemaah haji diingatkan supaya mengkonsumsi makanan sehat selama beribadah di tanah suci. Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang, Mawari Edi, mengatakan jemaah harus batu-batu memperhatikan asupan makanan di tengah aktivitas padat dan perbedaan cuaca di tanah suci dan menguras energi. Edi menjalankan catering untuk jemaah haji dan ala sampai di Makkah, ala ditakar dan disesuaikan dengan porsi syarat selera jemaah. Begitu pula kandungan nutrisi dan gizinya, untuk itu jemaah diingatkan indak menundo makan. Sebab makanan didistribusikan panitia 3 kali dalam sehari. Setiap makanan dan ditarimu jemaah memiliki batas waktu aman konsumsi supaya indak basi atau terkontaminasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

0: Pareidolia adalah sebuah fenomena psikologis di mana seseorang dapat mengenali suatu bentuk, pola, atau objek tertentu, biasanya wajah, padahal yang dilihat adalah benda mati. Dalam ilmu kesehatan, fenomena seperti ini terkadang digolongkan ke dalam ilusi visual, atau keliru menangkap dan mengartikan suatu gambar, atau bahkan halusinasi visual, atau seolah-olah melihat wajah padahal tidak ada apa-apa. Secara global, belum ada data mengenai berapa banyak orang yang pernah atau sedang mengalami pareidolia. Namun, diperkirakan cukup banyak orang yang pernah merasakan fenomena tersebut.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya, Ma. Bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mama, jangan, Ma. Jangan.
4: Aduh, ngantri lagi. Udah biarin aja deh ngantri. Kan cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 motor lagi. Daripada ntar mogok di jalan. Dia enak aja nerobos antrian. Waduh, gak bisa dibiarin. Samperin dah.
5: Mas. Kok nerobos antri sih? Saya dari tadi ngantri nunggu 5 motor untuk ngisi bensin. Si mas malah nerobos. Gimana sih, mas?
6: Waduh, maaf ya, mbak. Aku lagi buru-buru nih. Isi full ya, pak?
4: Dada aja.
7: Budaya antri harus ditanam sejak dini, sehingga menciptakan suasana yang kondusif, tertib, tanpa harus merugikan kepentingan pribadi dan juga kepentingan orang lain. Ayo lestarikan budaya antri demi ketertiban bersama.
8: Itu mati uang tagir deh. Bahasa Indonesia memang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Mandu bilang tagir.
9: Setiap daerah memiliki kebudayaan masing-masing, termasuk dalam tata cara pernikahan. Kalau sahabat budaya ke Bovendigul, Papua, selain bisa menemukan sisa-sisa penjara kuno tempat pengasingan pejuang kemerdekaan, termasuk proklamator Bung Hatta, jika beruntung bisa menyaksikan uniknya pernikahan suku Ambon.

0: perkawinan secara adat Uambon terjadi ketika seorang lelaki telah dianggap mampu oleh orang tuanya. Kemampuan tersebut diantaranya mampu membuat rumah sendiri dan berburu. Tradisi pernikahan suku Uambon berbeda dengan suku-suku di daerah lainnya. Orang tua laki-laki, khususnya ibu atau neja, akan menghubungi pihak perempuan untuk melamar anaknya yang telah dinilai mampu dan bertanggung jawab. Setelah setuju, dimulailah proses perkawinan. Dimulai dari penyerahan uang pinangan atau taket yang terbuat dari batu kepada orang tua perempuan sebagai bukti pinangan.
1: Nikah adat itu ada orang tua ya, orang-orang tua dong minyang perempuan, terus dong bayarnya harta. Harta itu memakai uang tager deh. Bahasa Indonesia bilang uang pusaka, tapi kita punya bahasa Manu bilang tager.
0: Seperti juga di daerah lain, simbolisasi juga ada dalam prosesi perkawinan suku Uambon. Yang unik adalah ketika rombongan laki-laki tiba di rumah mempelai perempuan, maka mempelai laki-laki akan melemparkan busur kepada calon istrinya. Sang perempuan kemudian membawa busur itu yang ia bawa masuk ke dalam rumah, diikuti mempelai laki-laki. Simbol ini artinya sebentar lagi mereka akan bersatu dalam sebuah perkawinan. Wah, romantis bukan?
1: Begitu laki-laki dia berdiri di teras, dia siap. Berini yang busur anak panah. Terus perempuan datang sampai di dekat tangga-tangga naik. Begitu sudah. Laki-laki dia kasih turun ujung busur kepada perempuan di bawah. Baru perempuan dia pegang itu ujung busur, terus dia naik ikut tangga-tangga. Naik di atas teras yang laki-laki berdiri, terus perempuan dia ikat di ujung cawat. Laki-laki dia ikat di ujung koteka. Bahasa bilang itu banji airon, itu bau, daun bau dengan ada enggung gomu daun dua itu. Itu yang dong alas-alas makanan, dong makan. Tapi jangan buang, daun-daun itu kumpul, laki-laki juga. Dia makan tapi dia daun-daun itu dia kumpul, perempuan dia kumpul begitu. Sampai sudah, taruhlah satu minggu. Dari situ sudah perempuan dia ya sudah selesai.
0: Keunikan lain dalam adat Uambon adalah ketika malam pertama tiba. Syarat malam pertama, sang mempelai laki-laki harus membawa hewan buruan untuk dijadikan bantal saat tidur. Makna dari ritual ini bahwa perkawinan itu tidak segampang yang dibayangkan, khususnya terkait masalah bagaimana sebuah keluarga melangsungkan kehidupan ekonomi mereka. Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Anda, kenapa kegiatan sekolah bagi anak-anak berisikan kegiatan bernyanyi dan menari? Melansir laman Halodoc, hal ini dikarenakan bernyanyi dan menari adalah salah satu bentuk stimulasi pada anak agar tumbuh kembangnya berjalan optimal. Selain itu, bernyanyi dan menari dapat mencerdaskan otak anak, meningkatkan kemampuan berbahasa, melepas stres, meningkatkan kemampuan mengingat, keterampilan, dan kreativitas anak, serta dapat menjaga kesehatan anak.

0: Merantau adalah perginya seseorang dari tempat asal di mana ia tumbuh besar ke wilayah lain untuk menjalani kehidupannya. Banyak faktor yang mendorong orang untuk meninggalkan daerah asal atau tempat kelahirannya menuju tempat lain, diantaranya faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, juga ada faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Ramainya Bandar Melaka pada abad ke-15 dan ke-16 mengakibatkan Melaka jadi tujuan perantauan dari bermacam etnis di Nusantara. Karena pada masa itu Melaka adalah pusat perdagangan, maka bisa dipahami bahwa faktor ekonomilah yang mendorong orang-orang untuk merantau ke Melaka saat itu. Pada masa-masa berikutnya, Timur Tengah juga menjadi tujuan perantauan bagi orang-orang dari Nusantara. Banyak orang dari berbagai etnis merantau menuntut ilmu agama yang di kemudian hari menjadi ulama-ulama besar di tanah air. Dalam hal ini, tentu kita pahami faktor pendidikanlah yang mendorong orang pergi merantau. Dua faktor ini berlaku juga untuk perantauan antar daerah di dalam negeri, di mana daerah-daerah yang lebih tinggi aktivitas ekonominya atau yang dianggap lebih baik dunia pendidikannya akan didatangi oleh orang-orang dari daerah lain. Banyak orang Nusantara dari berbagai etnis yang pergi merantau. Namun dari sekian banyak etnis Nusantara yang merantau, ada beberapa etnis yang melakukan aktivitas merantau dalam jumlah yang sangat signifikan, sehingga etnis tersebut bisa diidentikkan sebagai suku perantau. Salah satunya adalah suku Minangkabau. Merantau sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Minangkabau. Asal-usul kata merantau itu sendiri berasal dari bahasa dan budaya Minangkabau, yaitu rantau. Rantau pada awalnya bermakna wilayah-wilayah yang berada di luar wilayah inti Minangkabau atau tempat awal mula peradaban Minangkabau. Wilayah inti itu disebut dare atau darat yang dinamai dengan luhak nantigo atau luhak yang tiga, yaitu luhak tanah datar, luhak agam, dan luhak 50 kota. Perpindahan orang-orang dari wilayah inti ke wilayah luar luhak nantigo itu disebut merantau atau pergi ke wilayah rantau. Lama-kelamaan wilayah rantau pun jadi wilayah Minangkabau. Seiring waktu, akhirnya wilayah rantau orang Minang menjadi semakin jauh dan luas. Bahkan pada zaman modern ini, wilayah rantau orang Minangkabau bisa disebut di seluruh dunia. Walaupun wilayah tersebut tidak akan mungkin masuk kategori wilayah Minangkabau, namun tetap disebut rantau bagi orang Minang. Satu keunikan pola perantauan orang Minang yang berbeda dengan etnis lain yang melakukan perantauan adalah bahwa mereka, para perantau Minang itu, tidak hidup secara berkelompok pada satu tempat tertentu, melainkan berbaur dan melebur dengan masyarakat setempat dengan pendekatan adaptasi kultural yang sungguh-sungguh. Pada umumnya, para perantau Minang ini mampu menyesuaikan diri dengan adat istiadat serta kebudayaan daerah rantaunya, seperti diungkapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, Dr. Hasanuddin.
1: Yang unik bagi orang Minangkabau adalah di rantau mereka beradaptasi dengan masyarakat setempat. Yang salah satu buktinya adalah bahwa belum pernah kita temukan bahwa orang Minangkabau itu membentuk kampung sendiri di perantauan. Tidak ada kita temukan kampung Minang. Yeah. Itu artinya apa? Mereka merantau dan membaur dengan masyarakat setempat. Jadi memang ada anjuran seperti itu, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Kemudian ada yang paling mendasar adalah sanak ditinggal, sanak dicari. Ibu ditinggal, ibu dicari. Jadi ketika mereka pergi merantau, di rumah, di kampung halaman dia tinggalkan sanak keluarga, ibu kandungnya, mamanya, dusanaknya. Tapi di rantau dia mencari hal yang sama. Oleh karena itu adaptasinya seperti itu. Artinya memang adaptasi yang tidak basa-basi, tidak formal, tetapi betul-betul adaptasi yang kultural gitu.

0: Hal ini antara lain terlihat pada hampir tidak pernahnya terjadi konflik dengan masyarakat tempatan ataupun etnis asli daerah itu yang menjadi tuan rumahnya. Mungkin sekali ini disebabkan oleh pepatah bijak Minangkabau yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang bermakna menghargai kultur dan budaya setempat. Namun walaupun orang Minang yang hidup di rantau itu diajarkan untuk beradaptasi dengan budaya tempat dia hidup, tidak berarti mereka boleh kehilangan identitas mereka sebagai orang Minang. Sebagaimana dilanjutkan oleh Dr. Hasanuddin.
1: Merantau, iya. Tetapi karena sebelum merantau itu, orang Minang itu dibekali dengan pendidikan, karakter dan sebagainya, termasuk karakter beradaptasi tadi, maka identitasnya tetap dipertahankan. Jadi oleh karena itu identitas tetap, tetapi mereka membaur di dalam kehidupan yang multi etnik, multi agama, multi kultur. Oleh karena itu orang Minang merantau adalah mereka adalah orang-orang yang multikulturalis gitu. Identitas dipertahankan, tetapi dia menghormati perbedaan, menghormati orang yang berbeda dengan mereka.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Kabasa Kileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.

dan sanak pendengar. Ketua DMI Sumatera Barat, Profesor Ganefri, mengatakan indah seluruh hewan ternak bisa dijadikan untuk kurban. Jauh kondisi di Magasui, penitia dan masyarakat dan akan melakukan penyembelihan hewan kurban harus jeli. Ganefri mengungkapkan ada sejumlah syarat hewan kurban dan harus diperhatikan sebelum disembelih. Antara lain merupakan hewan ternak, yakni sapi, kerbau, kambing dan domba. Kemudian mencapai umur minimal sesuai syariat dan indah dalam kondisi cacat. Selain memenuhi syarat, kata Ganefri, harus pula memperhatikan setentang waktu penyembelihan hewan kurban, supaya onyo dilakukan sesudah sholat Idul Adha dan di hari Tashrik pada sebaleh, dua baleh dan tiga baleh Zulhijjah.

Dun Sana Pandanga. Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan, Tarwi mengupayakan menciptakan sumber daya manusia atau SDM dan badayo sayang global. Salah satunya melalui memperbanyak peluang beasiswa ke luar negeri. Maigus menyampaikan, kini ko kerjasama beasiswa dilakukan jo Universitas Kuala Lumpur di Malaysia. Lulusan SMA sederajat dan mempunyai hafalan minimal 10 juz Al-Quran bisa mengikuti beasiswa di Mukaswi. Namun harus memenuhi persyaratan lain, yakni bisa berbahasa Inggris.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

perempatan Radio Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dun sanak pendengar di mana saja berada. Sanang bana dun sanak siang kok kita bisa basuh balia ya di 92,4 MHz ya dalam Daipar Raminang siang dan Raminang patang hingga beko sampai ke jam 6 sanjo ya. Jo serangkaian hiburan program dan jo informasi-informasi dan lainnya ya. Yalah dun sanak pendengar, kami informasikan waktu salat zuhur untuk Kota Padang dan sekitarnya hari ko akan masuk jam 2 boleh liwai 8 boleh mini waktu Indonesia Barat ya. Dan sebelum kami kemandangkan seruan azan zuhur untuk hari nanko, sebuah lagu minang lain masih bisa dun sana nikmati dari Lindia Ichi berjudul Pituah Ayah Bundo. Sesudah tadi suhu kita dibuka jo lagu dari Ferenina bersama Nando Satoko Balab ya Dek Piutang ya. Yalah dun sana parangnya dari Sudirman dua balik Padang mengucapkan selamat siang seluruhnya dan selamat menikmati sajian-sajian kami sampai petang hari dan malam hari beko.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

0: memberikan kesehatan dan waktu luang untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hanya bergantung sepenuhnya kepada amalan yang telah lalu. Berusahalah untuk memanfaatkan kesehatan dan bekerja keraslah untuk mengisi waktu luang, karena tidak setiap waktu bisa memberikan yang terbaik dan setiap yang luput bisa didapatkan kembali. Dalam waktu luang itu ada penyimpangan atau penyesalan, dan dalam kesendirian ada kecenderungan atau keresahan. Umar bin Khattab pernah berkata, bagi kaum laki-laki, diam itu adalah kelalaian. Sedangkan bagi kaum wanita adalah nafsu yang membara. Bazar Jamher mengatakan, jika kesibukan itu akan menyebabkan kecapaian, maka waktu kosong akan menimbulkan pembusukan. Seorang yang bijak mengatakan, jangan menyendiri, sebab itu akan merusak akal dan akan membuat permasalahan yang sudah selesai menjadi ruwet kembali. Kemudian yang lain mengatakan, jangan kau biarkan harimau berlalu tanpa manfaat, dan jangan kau tanamkan hartamu pada sesuatu yang tidak produktif, sebab umur itu terlalu pendek untuk kau sia-siakan, dan harta itu terlalu sedikit untuk kau simpan dalam hal-hal yang tidak produktif. Terlalu disayangkan bagi orang-orang yang berakal untuk menghabiskan waktunya dalam hal-hal yang tidak bisa dia ambil manfaat dan juga kebaikannya, dan membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, kebaikan itu ada tiga, ucapan, penglihatan, dan diam. Barang siapa yang ucapannya selain zikir, maka dia telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Barang siapa yang pandangannya tidak untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya dia telah lupa. Barang siapa yang diamnya tidak karena berpikir tentang kebenaran, maka dia telah tenggelam dalam ketidakseriusan.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.

0: akhirnya dapat duduk juga. Capek banget hari ini.
1: Permisi nak. Boleh bapak duduk di sini?
0: Maaf pak, penuh semua.
1: Oh, iya, iya. Gak apa-apa. Saya berdiri saja.
0: Ya pak, semoga cepat sampai ya pak.
2: Bayangkan kalau yang berdiri adalah orang tua kita sendiri.
0: Waduh, kalau itu bapakku. Pak, silakan duduk di sini aja. Saya berdiri aja ya pak.
1: Syukurlah, terima kasih nak.
2: Utamakan yang lebih membutuhkan. Kebaikan kecil berarti besar bagi mereka. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Robi, ya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: kenyal dan manis, galamai merupakan cemilan khas dari Payakumbuh, Sumatera Barat. Makanan yang terbuat dari bahan dasar tepung ketan, gula aren, dan santan ini di daerah lain dikenal dengan sebutan dodol atau jenang. Tapi adanya taburan kacang tanah yang disangrai memberikan sentuhan rasa gurih, renyah, dan unik. Proses pembuatan galamai juga menuntut intuisi yang tajam, keuletan, serta daya tahan fisik yang cukup kuat. Karena adonannya diaduk tanpa henti selama 3-4 jam. Kualitas dari galamai yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kelihaian dan pengalaman dari orang yang membuatnya. Galamai, cita rasa Minangkabau.
1: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
2: Dunsana Pandanga, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, tarik 4 kue dukungan bagi penyandang disabilitas supaya memiliki kesempatan nan samo dalam memperoleh pekerjaan. Upaya itu dilakukan melalui pengembangan layanan khusus hingga pelatihan kerajo dan disesuaikan juga kebutuhan para pencari kerajo disabilitas. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan pemerintah daerah saat kini telah membantu 4 balai unit layanan disabilitas di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Keberadaan unit itu menjadi salah satu bantuan dukungan nyata bagi penyandang disabilitas dalam dunia karajo. Firdaus Firman menjelaskan, unit layanan disabilitas memiliki fungsi sebagai tampek konsultasi, perencanaan hingga pelayanan saat tentang kebutuhan penyandang disabilitas dalam memperoleh karajo. Menurutnya, layanan itu diharapkan mampu membantu para pencari kerja disabilitas mendapatkan akses nan lebih mudah.

Dan sana pendengar, kantor Kantua Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat mengimbau seluruh jemaah haji asal Sumatera Barat untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang fase puncak ibadah haji. Himbauan itu disampaikan supaya seluruh rangkaian ibadah haji dapat dilaksanakan secara lancar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan kondisi fisik nan prima menjadi hal penting selama berada di Arab Saudi. Dari karena itu, meminta kepada jemaah hendak memasukkan diri melakukan aktivitas tambahan nan dapat menguras tenaga sebelum puncak pelaksanaan ibadah haji berlangsung. Menurutnya, banyak jemaah nan ingin melakukan aktivitas tambahan, namun beliau mengingatkan agar kegiatan itu tidak dilakukan secara berlebihan karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh jemaah. Himbauan itu disampaikan bukan untuk membatasi aktivitas jemaah, tapi sebagai langkah perlindungan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat

Perempatan Radio Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, Don. Selamat pagi, selamat siang, dan terima kasih Don Sanak masih tetap bersama kami hingga saat kini kok jam 3 balai lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Apa kabar Don Sanak? Mungkin adonan sedang di perjalanan menuju salah satu tempat wisata sesudah tadi mungkin di objek wisata yang lainnya, ya nak. Atau mungkin juga yang sedang berkunjung ke sanak saudara di hari Minggu nanko, dan mungkin ada pula yang nanti rumah saja. Yalah adon sanak perangga, apapun aktivitas sanak di siang hari nanko, mudah-mudahan seluruhnya bisa merelaksasi tubuh, pikiran maupun perasaan Don Sanak, dan kadigunakan sapakan di muko. Dan kami dari Perempatan Radio Padang kan selalu menjadi kawan terbaik Don Sanak di kegiatan akhir pakan Don Sanak kini ko, ya. Yalah Don Sanak padangnya, sesudah tadi kami sampaikan informasi terupdate dalam kabar sekilas jam 1 siang atau jam 3 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan lanjutkan hiburan-hiburan siang Don Sanak berupa lagu pop Minang. Teleponan baru saja berlalu, Indri Mae bersama Rajo Sikumbang jauh lagunya Cincin Pamike, ya. Dan selanjutnya, dan selanjutnya kita beralih ke lagu dari Anggrek berjudul Ko Indah Labiah Bialah Samo. Selamat siang, selamat dengar, dan selamat menikmati kegiatan-kegiatan akhir pakan Don Sanak.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo adek, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
2: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Kabupaten Nasi Padang, Sora Budaya Sumatera Barat. Desa Labranga membiasakan anak membaca buku sejak usia dini merupakan langkah penting dalam mendukung perkembangan kognitif dan emosional mereka ya. Nah, aktivitas ko tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi membantu karakter dan pemikir anak pula sejak awal. Nah, data dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi Republik Indonesia menunjukkan bahwa stimulasi literasi sejak dini dapat meningkatkan kemampuan bahasa anak hingga 30%. Hal nanko menegaskan perlunya peran membaca dalam masa tumbuh kembang anak. Ya. Nah, salah satu manfaat utama membaca adalah meningkatkan kemampuan bahasa dan kosakata. Anak nan terbiasa membaca akan lebih capek mengenal kata-kata baru dan mampu berkomunikasi secara lebih baik. Nah, selain itu membaca dapat pula merangsang daya imajinasi dan kreativitas anak. Cerita dalam buku membantu anak membayangkan berbagai situasi dan mengembangkan pola pikir nan lebih laweh. Ya. Yalah dun sana padanga itu satu informasi menarik dun sana di mana manfaat baca buku bagi anak usia dini ku baca cukup banyak dun sana dan untuk tuntasnya dun sana bisa baca balia di laman ri.co.id namun judul manfaat membaca buku bagi anak usia dini.
1: Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaannya.
2: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
3: Wow, gimana caranya?
2: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
4: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
5: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sumatera Barat yang merupakan pusat dari salah satu kebudayaan besar Nusantara, yaitu Minangkabau, memiliki segudang kearifan lokal. Apakah dari sisi sosial kemasyarakatannya maupun dari sisi seni tradisi, baik tradisi seni musik, seni suara, seni tari, seni pertunjukan, dan juga memiliki tradisi seni bela diri yang disebut dengan sile atau silat. Sejauh ini, secara ilmiah tidak ditemukan catatan maupun bukti sejarah lain yang menjelaskan kapan dan di daerah mana lahirnya sile di ranah Minang. Atau sile aliran apakah yang pertama kali diciptakan? Apalagi sudah ada beberapa aliran sile besar dari dulunya di beberapa wilayah Minangkabau yang kemudian berkembang sampai sekarang. Seperti sile tuo, sile harimau, sile kumango, sile lintau, sile sitarala, dan aliran-aliran lainnya. Setiap aliran itu memiliki ciri khas dan corak gerakan masing-masing. Walaupun pada tataran filosofi, semua sile di Minangkabau ini mempunyai filosofi yang sama, yaitu di lahir mencari kawan, di batin mencari Tuhan. Artinya, secara lahiriah bersilat untuk mencari kawan, secara batin mencari Tuhan. Karena orang Minang awalnya berada di Luhak Nantiko, atau tiga wilayah awal Minangkabau, yaitu Luhak Tanah Data, Luhak Agam, dan Luhak Lima Puluh, maka dapat disimpulkan silat Minang berawal dari salah satu Luhak Nantiko itu. Baru pada tahun 80-an disepakati bahwa silat yang tertua di Minangkabau adalah silat tuo, seperti yang diungkapkan Kepala Taman Budaya Sumatera Barat, Muasri.
1: Silat itu sebenarnya telah lahir dan sampai saat ini belum ada ditemukan kapan lahirnya. Jadi dibilang silat itu memang sudah tua karena memang sejalan pertumbuhan dengan peradaban manusia. Karena tidak ditemukan itu, makanya orang sepakat mengatakan bahwa silat yang pertama itu adalah silat tua. Tapi orang silat harimau juga mengatakan silat tua. Karena silat harimau itu juga sudah lama ya. Dan beberapa aliran-aliran lain juga mengakui bahwa silat itu, silat mereka adalah silat yang tua. Tapi pada tahun 80-an, itu ada musyawarah Ikatan Pencaksilat Indonesia Sumatera Barat di Danau Meninjau pada pelaksanaan gelanggang silih berganti tingkat provinsi pada waktu itu. Berkumpullah tujuh silat yang ada di Sumatera Barat, lalu menyepakati bahwa silat yang tua itu adalah silat tua. Jadi silat tua ini ya, sebuah aliran silat yang memang berkembang di daerah Bukit Tinggi, daerah Agam.
0: Perbedaan corak dan pola gerak masing-masing aliran silat Minang itu dipengaruhi oleh perbedaan geografis wilayah Minangkabau yang sebagiannya berupa dataran tinggi yang berbukit-bukit, dikenal dengan istilah dare atau darat, dan sebagian yang lain adalah daerah pesisir pantai yang disebut dengan daerah pasisir atau pesisir, sebagaimana yang dijelaskan kembali oleh Muasri.
1: Sile itu memang ada perbedaan-perbedaan, tapi saya melihat perbedaan-perbedaan dari pola gerak silat itu dipengaruhi oleh biografi tersempat. Silat-silat yang berkembang di daerah Dare itu rata-rata memakai menggunakan kuda-kuda rendah. Karena perjalanan di perbukitan itu orang berjalan rendah ya. Karena pendakian dan sebagainya itu mengharuskan langkahnya besar. Sementara silat-silat yang beredar atau berkembang di daerah pesisir itu langkahnya tinggi, karena tidak mungkin melangkah di daerah pantai itu dengan pola langkah lebar. Nah, ini mempengaruhi juga pengembangan dan perkembangan silat yang ada di Sumatera Barat. Jadi dengan demikian, silat tuo yang berkembang itu yang pertama pola langkahnya lebar. Dengan pola langkah lebar, otomatis serangan itu lebih banyak digunakan dengan memakai tangan, tangkapan dan kuncian. Nah, berbeda dengan pesisir, kalau pesilat yang berkembang dengan pesisir seperti silat kuno ya dan lain-lain, itu lebih banyak menggunakan kaki karena posisinya tegak. Nah, tergantung kepada bagaimana lokal genius itu mengembangkan yang ditiru dari gerak-gerak binatang, gerak-gerak alam dan sebagainya. Nah, kemudian sudah pasti seperti tadi saya katakan bahwa silek yang berkembang di daerah pesisir itu berbeda dengan silek yang berkembang di daerah dare. Itu dipengaruhi juga oleh tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di dare dan masyarakat yang ada di daerah pantai.
0: Kelahiran sila itu awalnya bertujuan untuk pembelaan diri masyarakat suatu negari atau kerajaan dari ancaman serangan dari luar. Dan selain itu, juga sebagai bekal bela diri anak negari di perantauan ketika tiba waktunya mereka harus merantau. Maka pewarisan pada awalnya diwariskan oleh kaum dan keluarga. Mama menurunkan ke kemenakannya, ayah menurunkan kepada anaknya. Seiring dengan perkembangannya, silek kemudian diwariskan juga kepada orang dari luar kaum dan keluarga. Seperti penjelasan Muasri selanjutnya.
1: Mula-mulanya memang silek ini diciptakan oleh lokal genius itu untuk kepentingan pengamanan ya. Kalau dulu ada nagari-nagari, ada kampung-kampung, kemudian ada kerajaan-kerajaan, itu diajarkan di sekitar kerajaan itu untuk membela kampungnya, membela kerajaannya. Nah, kemudian di ujung itu memang diajarkan karena bagian dari keluarga itu bagian terpenting dari diri seseorang. Maka diajarkanlah ke keluarga, dari mama diajarkan ke kemenakan, dari bapak diajarkan ke anak. Begitu regenerasi yang berkembang di silek awalnya.
0: Saat ini silek sebagai seni bela diri tradisi warisan leluhur orang Minang sudah beradaptasi dengan silat dalam bentuk olahraga prestasi yang dipertandingkan. Tentu kita berharap keberadaan silek dalam ruang lingkup olahraga seni bela diri silat secara umum tidak menggerus esensinya sebagai silek tradisi yang tercipta dari kearifan dan kecerdasan lokal nenek moyang orang Minangkabau. Demikian, saya Hatu Arman untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

Perempatan Ali Padang, Surah Budaya Sumatera Barat. Ya, dan sebenarnya jam 1:50 sampai mini waktu Indonesia Barat. Kini ke Dun Sana Padang. Dan tentunya Dun Sana lah mulai juga kaitan-kaitan yang agak santai ya. Karena memanglah agak siang serangga dan mungkin baru saja makan siang pulo ya. Nah, apapun kita di sana siang hari nanko, ya tetapkan atau pastikan selalu bersama program BR di Padang. Karena kita akan selalu berbagi baik itu informasi ataupun hiburan-hiburan yang sehatnya berupa lagu Minang di sana ya sampai beko jam 6 sanco ya. Yalah, dosa barangnya baru saja berlalu lagu dari Ratna Wulansari, KB Nyato, ya. KB Nyato, dan berikut kita akan ke sebuah lagu dari Alkawi sebelum kami sampaikan beko ke Bahasa Kile. Baru informasi terupdate turun sana di jam 5 sampai balik waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang kok, ya. Yalah, dosa barangnya Alkawi dalam lagunya Antah Iyo, ya. Antah Iyo, Antah Tido. Kita pastikan jo Alkawi berikut kok.

Dun sana pandanga, sebanyak 1.300 keluarga di Kabupaten Solo, Sumatera Barat mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial karena merasa lelah mampu dan mandiri. Wakil Bupati mengatakan lebih dari 1.300 warga secara sukarela mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan karena merasa lelah mampu secara ekonomi. Beliau mengatakan data itu didapatkan sesudah setelah pemerintah Kabupaten Solo melakukan langkah transparansi melalui program labelisasi rumah penerima bantuan sosial. Kebijakan itu dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui secara terbuka siapa saja penerima bantuan pemerintah. Beralih ke informasi lainnya, dun sanak pandanga, Kuartir Cabang 0302 Gerakan Pramuka Kabupaten Solo melaksanakan seleksi akhir calon peserta Jambore Nasional 2026 di kantor Kuarcap 0302 Kabupaten Solo. Kegiatan itu diikuti oleh peserta penggalang terbaik dari berbagai gugus depan dan telah melewati tahapan seleksi sebelumnya. Ketua Kuarcap Pramuka Kabupaten Solo, Chandra, dalam arahannya menyampaikan motivasi kepada seluruh peserta agar tetap menjaga semangat, disiplin dan kekompakan selama mengikuti proses seleksi. Menurutnya, seleksi akhirku merupakan tahapan penting dalam menentukan putra-putri terbaik daerah dan kamu wakili Kabupaten Solo pada ajang Jambore Nasional 2026.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI

0: Koro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo. Baso

0: Selamat pagi sana, wis Ambo Malin. Kini sedang live di Kompleks Ambo. Kegiatan kita kini ku serupunan sana cari aku adalah gotong royong membarasiakan sama-sama Jo Banda. Nah, jangan lupa sana tap-tap layar nyudi. Wuhu, mantap bana.
1: Uy, di sini
0: si Malin. Di sana, mencari aku di sana, keren bana kan?
1: Malin, Malin.
0: Apa nih? Ijan lah bersorak-sorak bantu atau mana kau?
1: Si Malin kok kurang rami warga tong royong. Mbak kok Malin di siko? Mantu lah warga tuh, ha?
0: Iko kan aku sedang membantu warga dek Uni kok.
1: Bantu apa? Malin duduk-duduk saja nampak dek Uni. Mandor saya taruh ke HP tuh. Bantu mandor. Kok iyo? Dengar dulu. Kok iyo? Dengar dari jauh lo mau dek tuh kan? Kamu cek-cek orang Karajo dong Malin.
0: Ambo kok sedang live di media sosial di Uni kok anak. Mancel ya Uni dari tadi kok.
1: Iya santia Malin mah. Orang Karajo Malin sibuk live.
0: Live kok kan untuk mabah orang tibo di Uni kok. Tibo orang beko gotong royong kan niat kan. Nah kan rami orang gotong royong makin ringan kerja di Uni kok.
1: Malin gotong royong kok ala dihimbaukan di grup komplek awak Malin. Nah para lulu bana Malin live do. Pulang tuh tibo juo di Pak RT langsung nama nyuruh.
0: Iya Uni tapi kan live iko bantu himbauan ke masyarakat ulo supaya adu juo kegiatan mudiko ditampeknyo menginspirasi tampenan lain. Ah dek hujan kok kan acok mana dek niko banda atau sumbe. Ah kalau don mencari kegiatan irtiawa aku baik-baik positif ulo kan tu warga lainnya dek ni. Ah posan lah dek ni.
1: Batu atau Malin kan tujuh lo ni je pemikiran Malin nama dia tu mah.
0: Tapi
1: bukan berarti Malin tu tak mau ke Karajo Malin kan bisa Malin pakai tripod nan tangga tu ha untuk live kan.
0: Tripod alat tua tahu lo je tripod.
1: Anak Uni ada tripod di Malin
0: luar biasa. Ah tu emang gak dialir ini. Ba alat caranya coba deh ini kalau misalnya Malin ko ah menolong ko ah tu ba kalau mau balik ada komen orang kalau satu puluh Karajo.
1: Kecian salah kalau Malin ko malah, ha? Dia banyak nah alasan tu lah. Nan Uni cahliak orang live memang galeh lah. Ipas satu ah. Kan berarti lo meninggalkan galehnya lo nak. Pelanggannya nambah lanjut kan. Bisa juga mencari komen orang Malin.
0: Beda lah Uni. Orang mengalih tu nyo tegak ada kek jaganya. Tentu iyo bisa membalik komen orang. Karena nyo aruk lo mah orang kamu balik di live nyo di Uni mah.
1: Atau Malin apa nan Malin aruan di live Malin ko?
0: Warga nan tibo gotong royong ko rami. Tu harapannya Uni tu lah ngerti. Malin. Gua.
1: Bukan Uni nak mengerti doh. Warga awak ko lah jaleh jumlahnya bara orang. Nak para 20 baharu orang luar komplek ko nan ke 10 nak membantu. Mungkin ia maksud Malin ko untuk menyadarkan warga lain ko untuk 10 baga toroyo ditampeknya nak. Ayo nak baharu doh. Tapi kalau untuk kamaimbau orang doh datang kemari, anca ndak lah Malin.
0: Yaitu makonyo tugas Malin di siko sebagai humas untuk mengingatkan warga lain dampak dari gotong royong ko rancak Unipi. Nah lagi pulo Pak RT kan adalah ketujuh ambo live. Mamo lagi cek ke Pak RT tetang mah. Karena do lomba kebersihan tingkat kelurahan bilo tu anak salah seminggu lela. Nah ambo kan perangkat RT pulo aku bagian ambo tugas ambo tugas Malin Nipi aja mau duduk-duduk aja Nipi. Mati hati Malin.
1: Lebay Malin mah.
0: Tidak ada iya lah. Orang-orang kini tu agak lebay.
1: Ancak pakai tripod yang dari pucuk ubi itu lah Malin lah.
0: Aduh tripod itu pucuk ubi itu di mana? Tak agak api.
1: Aduh bisa mah.
0: Tua kata
1: nah. Kreatif lah Malin sakit teh.
0: Ngiri lo mah.
1: Oh gitu jadinya.
0: Nah itu lo ngerti.
1: Kan gak elok lo nampak ada warga lain tuh Malin. Orang bapane-pane. Mancang kuah. Cabai rumpui. Sementara Malin duduk sih di siko. Ancak turun juga Malin tuh mencabai rumpui. Dake-dake apa Malin tuh. Saya nampak aja tuh doh. Biar nampak orang kalau oh, Malin kok. Balik bakar aja.
0: Iyolah nih. Beko santai mau bantu kok.
1: Maunya lah baran nama caliak live Malin ko, ha? Kira ini lagi
0: dulu. Caliak, caliak sih ko. Tagak kamari, caliak ko bah. Para orang yang masuk live Malin ko.
1: Lala bi ada ratu ima. Lumayan juga, yo.
0: Iko sih baru setengah jam dia baru di ini ko. Alun ko sejam lah. Sejam dua jam naik jumlah menonton Malin ko mah.
1: Saran ini ya. Ancak Malin awai kini ko juga Karajo. Karena no santale matuari kan iya. Tama malih lo Malin meko manggarian badan. Aku ni jamin, naya lo penonton Malin ko kalau mencelak Malin ko bakar Rajo, jamin.
0: Yolah, nanti ada anak buku salah di.
1: Lucu Malin ya, ko lah berasia dari tadi ko Malin. Apa nak kali Malin cabui lay? Asyik tua di ujung tua, masih tangkok tu rumput itu tua.
0: Itu tambah jauh dari HP ko, mak nih.
1: Biarlah, ya Uni nak menggantikan, biar ni menggantikan.
0: Cadi Allah Uni mah, ambo suruhannya ke Rajo, atau nyocelak live ambo. Batu nak kerajo belum ni. Menyuruh Malin senang kerajo mah.
1: Iya, ni kerajo ni lah selesai mah yo. Tugas sama mak kuah, mas yang minuman jo kue kue atau apa apa nama kerajo. Kalau lah selesai, bekos yang dapat nasi bungkui.
0: Dapat nasi bungkui ni.
1: Nyolong sekali tu lingu mendengar nasi bungkui. Tapi
0: mak tu mah.
1: Iya lah mak. Tapi kalau dia tengurangnya Malin, teruntuk bagiinan bakar rajo sajo. Nan indak yang indak bakar rajo boleh nan sedang live walaupun kecilnya bakar rajo. Tapi dah lo bapak lu hanya doh ni kecil bakar rajo tapi
0: lo
1: bapak
0: lu
1: tetap dah dapat cemilan jo nasi bungkui deh ya. Ya.
0: Janganlah mau itu nepi.
1: Atuh bang dia alai.
0: Jadilah ambo pai ko juang tu dulu ah. Tolong jo cilian live ambo ko stay di ni. Tapi jadi jawab komentar orang tu beko dan aneh dah. Ko menyangkut citra Malin mah di dunia perlifean.
1: Aman tu. Nah, pelak Malin kan rajin sini nah. Live ke Malin ko aman sini sama Uni. Naya penonton Malin sama Uni beko mah.
0: Ambo titip deh.
1: Yo yo, susu pelak senang senang. Bah, caro live ko yo. Hai sana, ambo nepi ko ah.
2: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera Pada. Kita sobok balik.

Perempatan Rani Padang, Zona Budaya Sumatera Barat. Baik, dan selamat siang. Kami sapa balik dosana dan lah bahas sama kami dari pagi tadi ya. Dan baik itu pulang tuna sana dan baru saja menyengkau bersama kami di siang hari nanko. Baik melalui 92.4 MHz, aplikasi RRI Digital ataupun di live streaming rri.co.id ya. Yalah dun sana perangnya lah, dun sana ikuti pulau tadi sebuah ciloteh Minang dalam paket acara Ampera Padang. Yo, topiknya live di media sosial ya, live di medsos ya. Nah, mudah-mudahan dari Ampera Padang tadi dun sana bisa memati pembelajaran, memati inspirasi ataupun hikmah ya, tentang ba ndaknyo kita live atau siaran langsung di media sosial ko dan sada berangga ya. Kenapa? Karena namanya live ya, ndak bisa di apa lah doh. Ndak bisa diedit ditutukan, jadi waktu-waktu kita persiapkan sebaik mungkin dan sada berangga ya. Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ayolah dun sana padanga jam ampe balik lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan lanjutkan balik rangkaian lagu pop-pop Minang untuk dun sana ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan kan bisa merintangi hari-hari nan dun sana lalu di siang hari nan ko dalam libur akhir pakan dun sana ya. Yalah dun sana berangga. Kalau itu kita ke lagu berikutnya dari Fauzana, co lagu berjudul Jatuh Cinta ya. Dan sudah tiba ko ada Pulau Rayola, co katiko arok berganti duto ya. Yalah dun sana berangga, jangan kau kamu dun sana, kami masih kaman dampingin dun sana di akhir pakan ko, jo hiburan-hiburan informasi dan waktu pulau jo program-program yang kami siapkan sampai jam 6 sanjo beko di ranah Minang siang ko bersama ambo. Yalah dun sana, kita nikmati Fauzana dalam Jatuh Cinta.

0: Huruf A berasal dari kata alfa yang dalam bahasa Yunani berarti awal. Dalam sistem bilangan Yunani, alfa juga bernilai 1 yang berarti permulaan bilangan. Huruf A juga merupakan huruf yang paling sering digunakan dalam bahasa Spanyol, Prancis, kemudian Inggris. Di sisi lain, huruf A juga sering kita gunakan dalam penilaian terhadap sesuatu untuk menunjukkan kualitas yang terbaik. Misalnya, dalam dunia pendidikan, huruf A diberikan oleh guru atau dosen untuk menilai suatu tugas yang dianggap memiliki kualitas dan hasil yang baik.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Saho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biasa. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
1: Di Minangkabau, Sumatera Barat, ada ritual yang disebut Malam Bainai. Prosesi Malam Bainai merupakan momen penting sebagai wujud doa restu dari para sesepuh keluarga, kerabat dekat di malam hari sebelum pernikahan. Prosesi tersebut memakaikan inai atau daun pacar merah ke kuku-kuku jari calon pengantin wanita. Selain memberi tanda bahwa wanita tersebut sudah menikah, dengan memakai inai, pengantin wanita diyakini akan terlindung bahaya atau hal-hal buruk lainnya jika sudah melewati prosesi tersebut. Uniknya, tidak 10 kuku jari tangan dipakaikan inai, tapi hanya 9 jari. Karena 10 berarti sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Inai yang dipakaikan ke masing-masing kuku jari pun punya doa dan makna yang berbeda-beda. Para kerabat yang memakaikan inai biasanya akan membisikkan kata-kata berisi nasihat tentang berumah tangga kepada calon anak dan

Nobat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat ya. Dan saudara pendengar, Cinto Berbagi Duo dari Tere ya. Dan saudara pendengar, itu tidak boleh ya, Cinto Berbagi Duo, karena Cinto itu diciptakan sesungguhnya untuk menyatukan duo menjadi satu ya, bukan ya harus dibagi duo gitu ya, tapi menyatukan orang dan duo menjadi satu. Iyalah Dun, saudara pendengar, jam sampai balai lewat 56 menit waktu Indonesia Barat ini dun sana ya. Dan seru biasa dun sana beko di jam 5 balai waktu Indonesia Barat atau jam 3 siang sampai jam 5 patang beko ya. Kita ka menikmati lagu-lagu dari jenis lagu dangdut ya di program Dendang Dangdut Prompe RRI Padang tentunya ya. Dan seru biasa dulu di sesi pertama 1 jam kita nikmati saja lagu-lagunya serta informasi lainnya. Dan beko di jam 6 balik ya, atau jam sampai patang kita masuki request lagu-lagu dangdut atau memilih lagu-lagu dangdut nan Allah disiapkan ya. Yalah, dosa tengah sebelum kita ke informasi jam 3 patangko, kita nikmati dulu sebuah lagu Minang dari Roje Firdaus dan berjudul Jan Basahi Palaminan ya. Yalah, dosa tengah, selamat siang menjelang petang aja dan selamat nikmati.

0: waktu Indonesia Barat.
1: Dan senap pandangan, balai pelaksanaan jalan nasional BPJN Sumatera Barat menargetkan detail engineering design atau DED atau rancangan teknik detail jembatan Endurang di Kaitanam, Kabupaten Padang Pariaman dan Putuy akibat bencana hidrometeorologi akhir 2025 tuntas pada Agustus tahun kini. Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi mengatakan sejumlah tahapan proses review atau tinjauan desain telah dilaksanakan termasuk survei pendahuluan, survei topografi, survei geoteknik, dan survei hidrologi. Sementara analisis hidrologi sedang dalam proses advis teknis dari Balai Teknik Sungai di Solo, Jawa Tengah. Menurut beliau, pembangunan jembatan Endurang pada dasarnya membutuhkan rekomendasi dari Balai Teknik Sungai termasuk terkait kedalaman fondasi ataupun kebutuhan proteksi abutmen dan perlu ditambahkan mengenai dampak kerusakan bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2025. Beralih ke informasi lainnya dan sanak pandangnya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat bersama Kejaksaan Negeri Padang turun tangan membantu dua anak panti asuhan dan menunggak biaya seragam sekolah. Kedua anak yang tinggal di bawah naungan panti asuhan Nur Ilahi itu sempat diminta pindah sekolah karena masalah biaya. Lalu kisah mereka viral di sejumlah media sosial. Asisten pidana khusus Kejati Sumbar Arjuna mengatakan selain datang untuk memberikan bantuan dan dukungan moral, Kejaksaan memfasilitasi pula kedua anak itu, yakni AM dan DP, supaya bisa melanjutkan pendidikannya kembali.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sana pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito.

Sahabat Radio Padang, Saudara Budaya Sumatera Barat ya. Dun sana barangala jam 5 baleh liwa yang baik beli minit waktu Indonesia Barat dun sana. Dan serupulan kamu mau sampaikan tadi jam 5 baleh ko sampai jam 7 lebih ko atau sampai jam 5 petang lebih ko kita bahasa mau menikmati rangkaian lagu-lagu dangdut ya. Nah dalam program Dendang Dangdut Trompet Radio Padang. Oke, ikut di jam 5 baleh jam pe sore. Dan jam-jam pe petang kita masukin requestnya ya. Jelah dun sana barangnya sesudah tadi dibuka yo nomor pertama dari Evita Mala berjudul Nada Nada Cinta. Berikut kita beralihkan lagu berikutnya dari Iis Dahlia dalam lagu Terlalu Tampan.

0: Goa kan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah saat mengincar mangsanya. Dalam permainan ini, satu kelompok goak terdiri dari 11 orang atau lebih. Menentukan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali bisa menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
1: Enak banget deh denger radio malam-malam gini.
2: Hai dek, malam-malam gini jangan ngelamun dong.
1: Bukan kak, aku lagi denger radio nih.
2: Kenapa dengernya di radio tap sih? Gak zaman kali dek, kan bisa pakai radio digital.
1: Aku tuh cuma mau mengulang kenangan masa lalu. Kadang ada hal yang tidak bisa dikembalikan oleh teknologi, yaitu kenangan.
2: Kenangan adalah bagian dari kita yang membuat kita menjadi siapa kita sekarang.
3: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Empat hari di Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Malah dun sana peranga. Sama lun kita beralih ke lagu dangdut berikutnya. Sebuah informasi di sana, Ava Avan rilis Oi, perpaduan dangdut jo hip hop untuk ndakekan musik hipdut ka Gen Z ya. Nah dun sana peranga. Penyanyi dangdut mudo Avan menghadirkan balik karya terbaru bataju Oi dan mengusung perpaduan musik dangdut jo hip hop dalam balutan konsep hipdut ya. Nah lewat lagu ko Avan ingin membawa musik dangdut lebih dake jo generasi muda khususnya Gen Z. Setelah merilis single Sampai Bawah pada Januari 2026 dan mendapat respon positif dari penikmat musik, jebolan Dangdut Akademi Limoko mengeksplorasi balik warna musik dan lebih segar dan kekinian. Single Oi ditulis de tiga penulis lagu, yakni Anangga Surya Dewangga, Rizky Maulana Hidayat, dan Bisma Karisma. Ketiganya menghadirkan komposisi musik modern dan tetap mempertahankan ciri khas dangdut dalam karya Avan. Nah dari sisi lirik, lagu Oi mengangkat kisah yang dakek juga kehidupan anak muda masa kini tentang seseorang yang datang tanpa keseriusan namun meninggalkan kesan mendalam ya. Yalah dun sanak pendengar, informasi kau bisa dun sanak baca balik di laman rri.co.id. Yalah dun sanak. Informasi waktu salat asar untuk kota Padang dan sekitarnya, hari ini akan masuk jam 5 balik lewai 40 minit waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kita beralih ke lagu dangdut berikutnya, mulai kita dengarkan dulu informasi-informasi menarik ya sebelum kita ke lagu dangdut berikutnya.
1: Fakta unik Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling revolusioner sepanjang sejarah turnamen. Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, sehingga menjadikan event Niko sebagai turnamen yang cakupan wilayahnya terluas dalam sejarah sepak bola dunia. Piala Dunia 2026 mencatat peningkatan jumlah peserta menjadi 48 tim. Perubahan ko menjadikan Piala Dunia 2026 punya lebih dari 100 pertandingan, mampu luweh representasi kawasan, sarato membuka peluang lebih gadang untuk negara-negara berkembang tampil di panggung global. Jo format baru ko, Piala Dunia 2026 menghadirkan dinamika kompetisi yang lebih variatif sejak fase awal turnamen. Dari sisi teknologi, Piala Dunia 2026 mampu kuai penggunaan sistem video assistant referee atau VAR yang dikembangkan oleh FIFA, jo fitur semi automated offside. Penerapan teknologi ko menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai simbol modernisasi sepak bola yang mengutamakan akurasi, transparansi dan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Secara historis, Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi momentum penting untuk generasi pemain elit dunia. Kemungkinan partisipasi balik pemain berpengaruh serupa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo menjadikan Piala Dunia 2026 tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan panggung transisi generasi dalam sejarah sepak bola internasional.
2: Loh, ini kenapa? Kok halaman tergenang air udah kayak banjir aja sih?
3: Eh, awas bro, nanti kena.
2: Aduh, aku udah basah bro. Ini kok airnya menggenang seperti ini sih?
3: Ya, kan lagi cuci motor. Lihat, udah kinclong belum motornya?
2: Kinclong sih kinclong, tapi kalau udah tidak dipakai airnya, dimatiin. Mubazir. Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan disia-siakan. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر.

jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang, renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai

Dun Sana Pandanga, Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Barat berhasil menuntaskan seluruh pemberangkatan jemaah calon haji dan takabung dalam mampir oleh kelompok terbang atau kloter dari Embarkasi Padang menuju Tanah Suci untuk musim haji yang sampai boleh hampir 27 Hijriah 2026. Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj Sumbar M. Rifki mengatakan, penuntasan itu ditandai jo pemberangkatan jemaah calon haji kloter terakhir melalui Bandara Internasional Minangkabau pada Sabtu pagi pukul 10:05 waktu Indonesia Barat. Kloter memperoleh terdiri dari 287 calon haji termasuk petugas. Beliau menjelaskan jumlah jemaah calon haji pada kloter terakhir diisi gabungan diwilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat ditambah jemaah asal Provinsi Bengkulu. Kloter ko terdiri dari 177 calon haji padusi dan 110 laki-laki. Untuk jemaah nan paling tua tercatat berusia 84 tahun dan nan paling muda berusia 8 tahun.

Dan sana pendengar, pemerintah kota Solo bersama kantor Kementerian Agama setampe memperkuat sinergi dalam pengembangan pendidikan keagamaan khususnya dalam pembinaan generasi muda berbasis nilai-nilai Al-Quran. Wakil Wali Kota Solo Suryadi Nurdal mengatakan Pemkot bersama Kemenak Solo tarik upaya untuk memajukan pendidikan keagamaan di wilayah setampe. Kerjasama itu menurutnya menjadi momentum sinkronisasi program antara Kemenak dan Pemkot Solo dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di daerah.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RR.

0: sahabat Rani Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, dun sana pendengar, selamat petang dun sana. Dan tiba kita di sesi request lagu-lagu dangdut di program Dendang Dangdut from PRD Padang untuk petang hariko. Dan adapun lagu-lagu nan bisa dun sana pilih adalah nan pertama ada Caca Handika je lagunya 24 karat. Kemudian Ungu, Lesti dan Nasar dalam Udang di Balik Batu. Terus ada Imam S. Arifin je lagunya Cinta Hampa. Novi Ayla je lagu Jangan Minta Sabarku. Terus ada Mala Agata dalam lagu berjudul Haning. Terus Iqbal je Selviama berjudul Anugerah Cinta. Terus ada Selviama Surang Sajo berkali-kali. Terus ada Rena KDI je lagunya Merindu. Dan terakhir ada Bara Nugara dalam lagu Dilanda Asmara. Jadilah dun sana barangnya, itulah lagu-lagu nan halah tasadio tentu dipilih dun sana. Dan selalu biasa kami akan buka dua line telepon 0751812414 ya. Serato di 0816 0924. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Komandan?
1: Kabar baik, Mauti.
0: Dimak ini kok.
1: Lagi tidur lah.
0: Wih, lagi tidur bisa ngomong.
1: Baru bangun tidur ya juga.
0: Oh, baru bangun tidur. Kan jaleh itu. Oh, kurang lagi tidur kok ngomong cemih ya, Koma?
1: Agak barek ya, power ya.
0: Oh, barek power. Yalah, Komandan. Oh. Lagu nang dipilih, Komandan.
1: Apa lagu yang tadi, yang nomor tiga apa tadi?
0: Nomor tiga, Imam S. Arifin, Cinta Hampa.
1: Cinta hampa aja lah.
0: Cinta hampa ya. Lah hampa.
1: Cinta hampa ya.
0: Lah hampa lah cintonya. Iyalah, Komandan. Dalam kita salam ini, Komandan.
1: Pertama salam jawab buat Mauti.
0: Terima kasih banyak.
1: Nak perlu panjang-panjang, masih belum fly kan?
0: Oi, masih fly.
1: Ya tu, tak panjang-panjang dah.
0: Oh, tio tu.
1: Tengah lagi cinta hampa lebih cepat lebih bagus ya.
0: Lebih bagus.
1: Itu aja lah Mauti. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, buat tak sport ya. Lama gabung. Jo cinta hampanya dan senang penengah ya. Yalah, kalau itu dosa, kita beralih. Jangan bisa malah 0811-6609-240. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Pak Nur. Sehat, Pak Nur?
2: Alhamdulillah.
0: Okay. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Pak Nur, apa lagu, Pak? Yang mana, Pak? Yang apa? Halo?
2: Anak mati, nak.
0: Hah?
2: Biasanya nak jalan di radio, ya.
0: Oke, ya. Wah, pilihan saya langsung lagi di bawah cinta Mbak Ko 24 karat ya, dari Caca Handika. Ya, Pak Nur?
2: 24 karat itu lagi.
0: Oke, yalah.
2: Angka murni, setiap kan?
0: Atuh. Oke, Pak Nur. Salamin, Pak Nur.
2: Salamnya untuk tes keluarga dulu.
0: Terima kasih.
2: Mudah saya sehat selalu kan. Amin. Hati berkah kan.
0: Amin. Amin.
2: Sudah tina masuk tadi OBS.
0: Dan masuk tadi OBS ya.
2: OBS ya. Ada mungkin untuk OBS nanti ya.
0: Oke.
2: Sudah tina untuk Diana. Untuk Mbak Yul.
0: Ya.
2: Untuk Bunda Queen. Untuk Bunda Nur di simpang dia. Sudah tu untuk aku Raja Kacik, aku untuk anu kan Malin Sapono.
0: Okay.
2: Untuk Putera Kelok 9 dari Manyo.
0: Uh-huh.
2: Untuk Roni Penyago jo Putri Sekumbang. Untuk Ajo Piala adik kakak Masa 2 Selatih.
0: Jadi Pak Nur.
2: ujang terusan jadi.
0: Jadi Pak Nur. Oke.
2: Okay. Ujang terusan sudah tu sianu kan fitro kan.
0: Oke.
2: Okay. Ah, yon rendah tersabui di kumpulan saya lah sedang tiya.
0: Jadi Pak Nur.
2: Ah, terima kasih tiya.
0: Yo Pak Nur.
2: Mudah-mudahan sehat selalu kan.
0: Amin amin ya robbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur Tanjung di Padang di Padi Podi gimana mau kau di Kampung Baru ya, Kampung Baru Cangkeh ya. Aha. Yalah di belakang Pak Nur kita coba ada di nomor sebelah di lain kita coba terima ya. 812-41-4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagoyang kita.
0: Bagoyang kita Diana.
3: Bagoyang mana jempolnya?
0: Jempolnya saja. Oke lah kalau begitu.
3: Sehat mana?
0: Alhamdulillah Diana sehat. Diana apa?
3: Alhamdulillah sehat juga di sini.
0: Mantap.
3: Mantap. Sudah ngopi belum?
0: Oh pasti.
3: Pasti dong.
0: Oke Diana, lagunya Berina.
3: Sorry banget, gak dengar tadi.
0: Ah, apa tuh?
3: Ya gak dengar, tadi anak makan di luar.
0: Oh begitu, lagu yang di yang disiapkan.
3: Gue yang didang
0: yang masih, di luar. Yang masih di, yang masih ada tuh udang, udang di balik batu dari Ungu, Lesti dan Nasar. Kemudian Jangan Minta Sabarku dari Novi Ayla. Haning dari Mala Agata.
3: Haning aja.
0: Oke lah kalau begitu. Salamnya.
3: Yang pertama untuk Bang Hadi, semoga terkabar sehat selalu, panjang umur, tetap semangat untuk selamanya ya.
0: Amin.
3: Sama-sama mandi di rumah ya.
0: Yo,
3: terus oke juga di rumah.
0: Oke.
3: Terus ada tadi Pak Nur ya.
0: Pak
3: Nur, Bu Nur. Yang pertama UBS.
0: Iya.
3: Ada juga nanti siapa ya Pak Buyan Tapai. Ada Mama Najwal jajan kesemua sama ni emanya. Ada Pak Munir, ada Jam Lo Lebay, ada siapa ya? Mbak Hitam.
0: Iya.
3: Ada Pak Jotomi, Pak Jukiala.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Yul. Untuk semuanya aja.
0: Itu Pak aja.
3: Ibu nggak lupa juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diana ditunggu Hitam dan Selamat Padang ya. Oke, Dun Selamat Padang ya. Hala tigo. Telepon dan masuk ya. Dan lah 30 lagu nonton gua. Mulah kita dengarkan dulu lagu-lagu nan katibo ko. Aduh Cinta Hampa dari Imam S. Arifin untuk Oki, kemudian 24 karat dari Caca Handika untuk Pak Nur Tanjung, dan Haning dari Mala Agata untuk Diana ya. Yalah dun senang dengar, jangan kau kamar dulu sana, nyemboka mana bila senang balik ya, setelah lagu kau tetap di 92,4 MHz Trompet RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Konyo lagunya Cinta Hampa, Dulur Karat dan Haning. Selamat petang dan selamat menikmati.

0: Mai, kawanan kabang Ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, kan?
1: Ih, mangalo panik-panik kabang tuh, Yan. Hah? Zaman kini kok orang tuh lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh, Dian. Nggak kris jatuh tajam tuh, do, Dian.
0: Atuh?
1: Krisko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tuh ndak parah lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode-nya langsung terbayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya harus ada piti di rekening awak tuh Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini terkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perempat dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Yang mulai dan selamat datang lagi terangkan tiga buah lagunan tadi dipilih deh. Belum salah gitu. Dan tentunya kita mulai buka wali ya, dua line telepon ya. Nampaknya Lara nama suat. Oke. Iya, silakan. Iya, di 08 09 20 lah masuk. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Pak Oyon.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah, sege, Pak Oyon, Pak.
1: Alhamdulillah, lagi separuh.
0: Lagi separuh ya?
1: Ya. Kalau panu halu nak mungkin
0: lah. Dah lapelah kawan gaya.
1: Iya. Apo tinggal kali itu ya, lagi
0: ya. Ambo nanti tinggal.
1: Ya kali itu.
0: Kantang, loba.
1: Itu, lado hijau.
0: Udang ya, udang dah kuah. Udang di balik
1: batu. Ada
0: udang di balik batu.
1: Kau terang ngalir macam kuah.
0: Ada udang di balik batu, ngui lah.
1: Ada udang balik batu.
0: Ya,
1: abu tu itu dia nak banyak-banyak.
0: Itu langsung jadi.
1: Ya, sekali sekilo lah.
0: Oh, ni tak sampai dah kurang 2 on lah tu.
1: Oh, kurang 2 on lah wah tu dah. Ayah kalau jumpa kesan, nak sakit kapal lo hilang.
0: Papindah sakit
1: kapal. Mungkin tu lo, nak sakit pari mungkin tegak.
0: Papindah sakit kapal lo, papindah sakit pari kamu. Ayo lah boy.
1: Siapa yang jumpa keluarga saya terlalu.
0: Terima kasih boy.
1: Ah tu komandan utia tadi ya, kenalan lo.
0: Yup lah. Ah komandan.
1: Komandan mah.
0: Jago lalu, saya langsung telefon.
1: Ya jago lalu lo tu.
0: Atua.
1: Ah, biasa jago lalu aku kopi steng rokok swasta.
0: Benda dok.
1: Gorean cie.
0: Kopi nene tembak nak.
1: Ah, Pak Nura.
0: Ah, ya jadi.
1: Ah, ya. Tu olala cie.
0: Siapa?
1: Olala.
0: Dia
1: lah. Betul dia olala.
0: Lai, nanti.
1: Ya.
0: Nanti ke lorongkaran. Ulala.
1: Kecil yang dapai. Cantik manis mah.
0: Oh iya mana.
1: Ayo galek bungo galek.
0: Bungo galek.
1: Tapi kan udah minyak kurang masa on.
0: Kan bisa
1: tembak. Tentu lala.
0: Jadi tembak sama lado cekik mah.
1: Ayo. Ayo dia, dia lu kesempatan lu di sana lah.
0: Ayo di.
1: Lah dia.
0: Yo Pak Oyon.
1: Assalamualaikum dia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Oyon Tanjuang di Kamunurian ya. Oke. Okay. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, kau yang nenyo sayang lah siang tak terasa parang.
2: Diambuh
0: dia Pak Oyon. Nah, karet.
2: Udang di balik bakwan dah Pak Oyon.
0: Oh, udang di balik bakwan habis. Pagi tadi.
2: Ya tinggal udang di balik batu.
0: Tinggal udang di balik batu lah kare lah ya.
2: Kalau udang di balik bakwan lah mak Pak Oyon.
0: Lama ya dikunyah mak.
2: Ngapalin ni kau yang nangi-angi ni mambu ambu.
0: Yelah putra lah putra.
2: Ada tinggal lah mak.
0: Nanti enggak, jangan minta sabarku. Sudah tu anugerah cinta, sudah tu berkali-kali, sudah tu merindu, sudah tu dilanda asmara.
2: Nah apa cakap lah mak?
0: Apa tu?
2: Itu
0: anugerah cinta, berkali-kali.
2: Anugerah cinta begitu.
0: Nyok, jangan minta sabarku. Anugerah cinta berkali-kali.
2: Anugerah cinta lah mak.
0: Anugerah cinta masuk.
2: Sip. Kalau kau merindu aja sialah kau merindu lagi.
0: Abu, kalau siang kamu galak tu saya lah. So jawab tu.
2: Di luar awak lalu aku dah kalau kau merindu juga lagi.
0: Ya, kalau dah nak kamu ojek panjang dia. Yalah,
2: salam. Kan dia kau kau itu ya. Nah, nampak lah dalam Pak Nur Tanjung ni mak.
0: Jadi.
2: Ya. Tapi kalau ada tak masalah, mak kau tak betah lah, gua rancak. Kau indah tak apa, itu
0: lah. Ada nak. Yang penting, yang penting lagi dapat apa kau lah, mak.
2: Yang penting lah, lagi soto pula masuk gelandang, mak. Yo,
0: benar, eh.
2: Itu yang perlu ni masuk gelandang, mak.
0: Atua, ubek sakit kepala, ni.
2: Bagi cik payong sebentar aku, ubek sakit kepala, ya. Asalkan dia ambuh lah, pak. Assalamualaikum untuk saudara kado ya mak.
3: Ya di putra.
2: Lama nak aku tidak lalu betal lagu payung aku apa ya?
3: Iya iya iya.
2: Kenyaknya unjau payung aku ha?
3: Iyalah.
2: Lama nak kenal maknya aku.
3: Iya sembilan kali lalu ya je.
2: Ayo untuk hitam je mak ya.
3: Adi.
2: Untuk mukti selamat buat tugas.
3: Terima kasih.
2: Mudah-mudahan tangga bahasa dan dimudahkan rezeki ya mak ya.
3: Amin amin amin ya Rabbal
2: Alamin. Ah, spesialnya untuk nyema ya mak ya. Anugerah cinta ya mak.
3: Ande, itu nyema pas mana.
2: Ambu lah pak ya, alai.
3: Boleh.
2: Makasih mak.
3: Yo putra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra kelok sembilan ambu lah lay. Ya tu anak. Yalah, kita cibo di 08-06-092-40. Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum wabarakatuh.
3: Yup, dari mana?
4: Putra Bungo.
3: Putra Bungo, di mana tu?
4: Di Lapai.
3: Di Lapai, Putra Bungo, ya. Jadilah Putra Bungo, lagu nan kau pilih
4: ya? Merindu.
3: Merindu dari Rena. Jadi siap.
4: Salam untuk saudara lama Uti.
3: Jadi makasih.
4: Tiada lagi siaran. Selamat juga akan masuk yang menang.
3: Jadi.
4: Salam sehat lah di sore menjelang malam.
3: Siap siap.
4: Terima kasih.
3: Yup yup Putra Bungo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yalah duluan sana pada nggak akhirnya cocok mana durasi waktunya. Akhirnya saya riang jo tiga lagu ko Udang di Balik Batu dari Ungu, kemudian LST dan Nasar, kemudian Anugerah Cinta dan Merindu. Ambo sudahi dulu dendang dan perpek di Padang Go. Terima kasih untuk nama Sua ya. Ada Oki, Pak Nur Tanjung, Diana, kemudian Pak Oyon, Putra Kelas 9 dan Putra Bungo. Terima kasih dan mohon maaf yang tidak diterima. Sampai bersua balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dun Sana Pandanga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Padang, Sumatera Barat, memusnahkan ratusan ponsel atau handphone ilegal hasil sitaan petugas dari kamar hunian lapas itu. Kepala Lapas Padang Ronaldo Devinci Talesa di Padang mengatakan jumlah ponsel dan dimusnahkan 173 unit hasil penindakan pegawai sejak 1 Januari 2025 sampai akhir April 2026. Beliau menerangkan pemusnahan barang sitaan itu dilakukan di halaman Lapas Padang Jo Caro Dibaka, dihadiri Dek Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumbar, Kunrat Kasmiri.

0: Sanak pandangan, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan ternak. Warga, khususnya Jawi, nanakan dijadikan hewan kurban pada Idul Adha 47 Hijriah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Pasaman Barat, Afrizal, mengatakan, untuk saat kini ko petugas lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban ke kandang ternak dan ado di daerah. Menurutnya, meskipun hingga saat kini ado ditemukan kasus penyakit mulih dan kuku, namun kewaspadaan tetap dijago mengingat potensi kontaminasi dan selalu ado.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Utara di Padang Surabaya Sumatera Barat. Meladun sahabat pendengar, selamat petang dan terima kasih terus anak dan baru saja bergabung bersama kami di petang hari Nanko di 92.4 MHz ya. Dan terutama untuk Dun Sana kami dan Landar tadi bersama Prambayar di Padang ya. Oke, Dun Sana Padangnya, sesudah 2 jam kita jo lagu-lagu dangdut dalam program Dendang Dangdut Prambayar di Padang. Dan tiba masuknya balia kita walia kala lagu Pop Minang sampai berakhir kebersamaan kita di Ranah Minang Patangko ya di jam 6 Sanjo Begur Sebelanga ya. Yalah dasar Sebelanga lagu Minangko lah kita awali-awali aja sebuah lagu dari Android tadi. Jo lagunya Bakawan Angin Malam ya. Nah, untuk melanjutkan rangkaian Peminangko, kita kan lagu dari David Istanbul, berjudul Cando Tak Badoso. Selamat petang dosan berangga dan tetap bersama kami di Perempuan di Padang, Surabaya, Sumatera Barat.

Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Perempat RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Perempat FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: rri.co.id rri.co.id complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id rri.co.id
4: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Setiap tanggal 10 Syafar tahun Hijriah dilaksanakan kegiatan keagamaan yaitu Basapa yang bertempat di Komplek Masjid Ulaan Padang Sigalundi Ulaan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang berjarak lebih kurang 40 km dari pusat kota Padang. Kegiatan ini adalah sebuah ritual keagamaan ziarah ke makam Syekh Burhanuddin. Jika tanggal 10 Syafar jatuh bukan pada hari Rabu, maka kegiatan Basapa dilaksanakan pada hari berikutnya setelah tanggal 10 Syafar. Berikut kami hadirkan sekelumit acara Basapa yang dilakukan masyarakat setempat.
1: Allahumma hayyi nabil iman wa amin bil iman wa asyur nabil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wal jami'a muslimin wal muslimat.
2: Amin.
0: Kegiatan yang dilakukan pada bulan Syafar ini yang disebut Basapa yang jatuh pada setiap 10 Syafar berkaitan dengan hari yang diyakini sebagai tanggal wafatnya Syekh Burhanuddin, yaitu tanggal 10 Syafar 1111 Hijriah atau 1691 Masehi, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Sabarudin Katib Marando, Katib Nagari Ulaan, 60 tahun.
3: Kalau Basapa itu kan menurut sejarahnya, karena beliau kan hari wafatnya itu di bulan Syafar, siapa orang Udin ya. Jadi wafatnya di bulan Syafar, 10 Syafar hari Rabu, 1111 Hijriah. Ya, kalau beliau kan untuk budaya Basapa itu udah kena, itu tuh hari wafat beliau kan untuk memperingati. Artinya kok peziarah itulah bersama dari jemaah-jemaah yang menurut ajaran beliau. Gitu. Ia akan mengajar buah ajaran tarikat sotariah.
0: Dari ritual Basapa yang dilakukan masyarakat pesisir Pariaman ini, ternyata ada dua kegiatan, yaitu Basapa Ketek atau kecil dan Basapa Gadang atau besar, seperti yang diungkapkan kembali oleh Bapak Sabarudin.
3: Itu Basapa Ketek, Basapa Gadang itu dekat orangnya jauh, itu yang pertama itu Basapa Gadang namanya. Tapi lalang hari Rabu nang katibo sesudah itu ada orang sekitar siko lah, orang-orang Basapa Ketek tina dari Pariaman, sekitar Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman lah, kecamatan-kecamatan lainnya, dari Payakumbu, ada dari Batu Sangka, ada dari Solo, perampanjang. Sebab kadang tuh cuma dari Rabu tuh hari Selasa atau hari lepaklah banyak timbu.
0: Lebih jauh Bapak Sabarudin mengungkapkan kegiatan ritual Basapa yang bukan hanya dilakukan masyarakat Ulaan dan pesisir Pariaman ini, tetapi juga diikuti oleh hampir keseluruhan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, khususnya yang menganut paham ajaran Sataria.
3: Itu tuh dan nama Basapa kemarin itu. Kalau boleh katakan seluruh Sumatera Barat kok dari Payakumbu, dari Solo, bahkan surau-surau orang tua dulu sih kosadonya sekitar itu kok. Ini jelek. Orang tuh kemarin pun madokan basikir basamu, batahlil basamu kan ini.
0: Dengan adanya kegiatan Basapa yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tahun Hijriah ini juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar, seperti terungkap dari pernyataan Ibu Halimah Tusadia, 40 tahun, yang berprofesi sebagai penjual raki dan salalawo di sekitar areal pemakaman Syekh Burhanuddin.
4: Itu kalau bulan Syafar itu kadang jo bali menurut jaga awak kalau lebih banyak jo raki awak banyak lah jo bali ada mencapai 2 juta, 3 juta. Hari biasa ada aja lah 300.
0: Kegiatan Basapa Keulaan ialah sebuah kegiatan mengunjungi makam seorang tokoh penyebar agama Islam di Ranah Minang, yaitu Syekh Burhanuddin dan pengikutnya yang bertempat di Nagari Ulaan, Kecamatan Ulaan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman. Ajaran yang dibawa oleh beliau dan pengikutnya mendapat tempat di hati masyarakat pada masa itu, sehingga berkembanglah Islam di Ranah Minang ini. Dan pada saat itu pula lah Syekh Burhanuddin pertama kali membuat tempat pendidikan agama Islam yang sekarang disebut dengan pesantren. Demikian, saya Ana untuk Pro4 RRI mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

Perumatan Radio Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Nah, dun salah pendengar lagi terangkan tadi dan di sana sebuah feature budaya berjudul Basapa. Dan Basapa ikulah cukup familiar di Sumatera Barat kudus penengah ya. Sama jo kegiatan-kegiatan ritual yang lainnya dan ikut dipusatkan di Ulaan ya di Masjid Peninggalan Syekh Burhanuddin karena memang Basapa iko adalah murid-murid beliau ya yang bersiarah ke makam beliau Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman tapi nya di Ulaan ya. Dan kalau kini kita pergi ke Ulaan akan masuk jo masjid masjid tua yang tidak sembarangan ya dan ada masjid lain pula ada pulau surau-surau sampai orang Basapa itu ya. Yalah dun sana padangga pukul 7:38 waktu Indonesia Barat kita lanjutkan tentunya rangkaian lagu-lagu Pop Minang di penghujung kebersamaan kita di ranah Minang siang sampai ranah Minang Patangko dan sebenarnya dan tuntas beko di buku Anam Sancho ya. Yalah dan sebenarnya kita lanjut ke lagu berikut dari Betari Puspa berjudul Sio Sio Mencako Cinto. Selamat patang dan sebenarnya dan tetap bersama kami di Prompe RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: ada. Ku ada chat dari kurir. Katanya paket Iroh ditanya. Iroh harus bagi lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iroh balik kau dah.
1: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagi pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
0: Keceknya 5 menit waktu nyonya dah. Iroh nak nyo dah. Hilang tas branded Iroh buka. Iroh klik salah.
1: Iroh. Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Hanya buat awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
0: Alhamdulillah dah. Untung Iroh dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dihi kok ndak lah hilang di Iroh dari gening dah.
1: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iroh ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: komoditas pertanian Sumatera Barat yang potensial adalah kopi. Tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal dan nasional, tapi juga laris manis di pasar internasional. Negara-negara seperti Australia, Inggris, dan Korea merupakan pasar utama kopi Arabica dan Robusta yang dihasilkan petani kopi Sumbar. Bahkan kopi Arabica yang berasal dari daerah dataran tinggi Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Solo, sempat menebar aromanya dari satu festival kopi ke festival kopi lainnya di berbagai belahan dunia. Arabica Solo terdiri dari beberapa jenis biji yang memiliki karakteristik berbeda-beda, tergantung pada ketinggian di mana kopi itu ditanam. Kopi Arabica Solo memiliki rasa khas dan tidak berubah rasa apabila sudah didiamkan dalam waktu yang lama.
1: Rompak RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Kabupaten Rani Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Bayi Edun Sarabranga. Lagu dari Bobby Arlan, Risau di Batin, membawa kita ke jam 7 balai liwai 53 menit waktu Indonesia Barat. Dan itu artinya Edun Sarabranga, kita sampai di pengujuang kebersamaan kita di Ranah Minang Siang hingga Ranah Minang Batangko. Terima kasih untuk atas sidangannya dan mohon maaf untuk seluruh kekhilafan ya. Dan akhirnya mau undur pamit dulu dari ruangan sana sampai bersubal ya di kesempatan berikutnya ya. Yalah, terima kasih dari sana dan mohon maaf. Akhirnya saya Rianjo, lagu dari Fauzana berjudul Laikayobana. Mau pamit dan sampai bersubal di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dan sungguh, sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah, ketika dia, Ibrahim, berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya?" Mereka menjawab, "Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya." Dan dia, Ibrahim, berkata, "Sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata." Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya Tuhan kamu ialah Tuhan pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya." Maka dia, Ibrahim, menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim." Mereka yang lain berkata, "Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim." Mereka berkata, "Kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang-orang banyak, agar mereka menyaksikan." Mereka bertanya, "Apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dia, Ibrahim, menjawab, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara." Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, "Sesungguhnya kamulah yang menzalimi dirimu sendiri." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kudrat dan iradatnya kita selalu diberikan kesehatan untuk beraktivitas sehari-hari. Kemudian selawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan sebuah hadis terkait sombong. Apa kata Rasulullah? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Qala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbul jamil al kibru batarul haq wa gamtun nas. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, "Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, salah satu yang menyebabkan kenapa iblis diusir oleh Allah dari surganya, itulah kesombongan. Iblis yang enak-enak hidup di surga itu hanya karena sombong diusir Allah dari surganya. Ketika Allah perintah sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis, abah wastakbara. Dia sombong, angkuh dia, karena dia merasa lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Apa maknanya kaum muslimin? Hanya karena satu sifat, yaitu sombong, ini bisa menggagalkan kita masuk surga. Bahkan makhluk yang sudah ada dalam surga sekalipun diusir oleh Allah keluar surga karena sombong. Ini menunjukkan bahwa sifat sombong itu adalah satu sifat yang sangat berbahaya bila dimiliki oleh seorang manusia. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa itu sombong? Maka di dalam hadis yang kita bacakan, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim tadi, nampak bahwa sombong itu, kata Rasulullah, adalah batarul haq wa gamtun nas. Ketika seorang manusia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa kaya. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena dia merasa hebat. Boleh jadi dia meremehkan orang lain karena jabatannya yang tinggi. Maka ketika ini terjadi, maka dia dikategorikan sebagai orang yang sombong. Karena pada hakikatnya, ukuran manusia itu, level manusia itu, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta, bukan kekayaan, bukan ilmu. Tapi ukuran di mata Allah adalah ketakwaan, ketaatan, ketundukan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa, orang yang paling tunduk, orang yang paling patuh, orang yang menyadari bahwa dia adalah makhluk yang syarat dengan kelemahan-kelemahan di samping kelebihan-kelebihan yang dia miliki. Sehingga kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Lalu seorang laki-laki bertanya, bagaimana dengan orang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Ini mewakili kepada orang yang berpenampilan rapi, orang yang necis, orang yang bersih, orang yang selalu menjaga performanya sehingga terlihat menyenangkan. Tidak, itu bukan dikategorikan orang yang sombong. Karena di dalam hadis ini katakan Allah itu indah dan dia menyukai keindahan. Allah itu indah, maka dia tentu suka dengan orang-orang yang selalu berpenampilan bersih, necis, rapi. Artinya apa? Allah memperhatikan performan kita itu menjadi bagian dari sesuatu yang Allah sukai. Tapi jangan sampai penampilan kita menyebabkan kita menjadi orang yang sombong sehingga meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Pendengar yang berbahagia, dari ini nampak oleh kita bahwa orang sombong itu hanya dua saja cirinya. Yang pertama, dia menolak kebenaran, tidak mau dinasihati, tidak mau diajari, tidak mau ditegur, mendongkol hatinya, sakit hatinya, marah dia ketika dinasihati. Lalu orang yang suka meremehkan orang lain. Orang ini rendah saja bagi dia. Orang ini remeh saja. Padahal Rasulullah pernah ditegur oleh Allah hanya karena sedikit acuh terhadap sahabat yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Karena pada saat bersamaan Rasulullah sedang berhadapan dengan para pejabat-pejabat. Padahal Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini sedang ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah dengan ikhlas, dengan tulus. Lalu Allah langsung menegur Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Ukuran manusia, level manusia di mata Allah itu bukan pangkat jabatan, bukan harta kekayaan, bukan ilmu pekan dan lain sebagainya. Kalau semuanya itu menyebabkan manusia itu sombong, angkuh, maka siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, seberapa banyak pun kemampuan kita untuk mengumpulkan harta dan pundi-pundi kekayaan, tetaplah itu semua adalah titipan dan itu tidak boleh menyebabkan kita menjadi angkuh dan sombong. Itu semualah hanyalah titipan dan aksesoris hidup. Ukuran kita di mata Allah bukan itu. Tapi ketakwaan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita. Seberapa banyak harta yang Allah titipkan, lalu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang menitipkannya. Seberapa banyak ilmu yang kita miliki, lalu ilmu itu kita pergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi ilmu itu. Karena ilmu kita, pengetahuan kita, pemahaman kita adalah sebuah anugerah yang Allah diberikan. Sehingga setiap kita memiliki ilmu yang berbeda, pemahaman yang berbeda, daya tangkap yang berbeda, semuanya itu adalah anugerah Allah. Kalaulah itu sesuatu yang disebabkan oleh kita, kita yang menentukan hitam putihnya, maka tentu setiap orang yang belajar pasti dapat. Tapi ternyata kadang-kadang ada orang yang diajarkan satu, bisa dia pahami dua. Tapi ada orang yang sudah diajarkan dia tiga, satu pun tidak bisa dia pahami. Setiap kita memiliki daya tangkap yang berbeda. Daya tangkap kita itu adalah sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Maka ada orang pintar dalam pandang manusia, kepintarannya itu membawanya taat kepada Allah. Tapi ada orang yang pintar, tapi kepintarannya itu menjadikan dia durhaka dan angkuh, sombong, seolah-olah dialah yang menentukan hidupnya ini. Maka pendengar yang berbahagia, semoga kita adalah orang-orang yang selalu dijauhkan dari sifat sombong ini, karena sombong ini akan menghancurkan hidup kita, merugikan kita, baik dunia maupun akhirat. Semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar di mana-mana Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

الله أكبر الله أكبر.

0: kehidupan, masalah dan kesulitan adalah dua hal yang pasti terjadi. Tidak ada satu orang pun yang bebas dari segala masalah maupun kesulitan. Tidak peduli kaya atau miskin. Setiap kita menghadapi kesulitannya masing-masing. Ibnu Abdil Bar dalam kitabnya Bahjatul Majalis wa Ansul Majalis menyebutkan tiga kesulitan dalam hidup yang tidak bisa disembuhkan, yaitu kemiskinan beserta kemalasan, permusuhan yang dirasuki kedengkian, dan sakit yang disebabkan faktor usia. Jadilah muslim yang bijak dengan berusaha, berdoa, dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada.
1: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, "Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, "Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya." Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Perhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

0: Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, duhai istriku?
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Samba Sakile, jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sarapadangga Komisi Informasi Sumatera Barat ikut membersamai BIMTEK Jokocing Pejabat Pengelola Informasi Jo Dokumentasi PPID Lembaga Yudikatif Universitas Jo Sekolah dan digelar oleh Pengadilan Agama Batu Sangkar. Ketua Pengadilan Agama Batu Sangkar Rina Eka Fatma

0: menyebutkan kegiatan tersebut salah satu bentuk inovasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik untuk mengoptimalkan pelayanan informasi di PPID di Kemenag Batu Sangkar, UIN Mahmud Yunus, PA Sewolunto, PA Kota Baru, PA Pulau Punjung, MA Negeri 1 Batu Sangkar, MA 2 Nagari Batu Sangkar, SMK 1 JSMK 2 Batu Sangkar. Informasi selanjutnya, Dunsana Padang, pemerintah Kota Padang Sumatera Barat memberikan label khusus terhadap hewan ternak dan dinyatakan layak kurban setelah dilakukan pemeriksaan untuk kebutuhan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis UPT Pusat Kesehatan Hewan Kota Padang, Dr. Hewan Yasir Irawan, mengatakan label khusus berwarna putih atas sabu merupakan tanda resmi dari pemerintah Kota Padang. Pemberian label tersebut ditunjukkan agar memberikan rasa aman serta jaminan kepada masyarakat sebelum mengkonsumsi daging kurban. Pemeriksaan kesehatan hewan dan pemasangan label khusus merupakan komitmen pemerintah daerah terutama tim kesehatan hewan Dinas Pertanian Setampe mendekati Hari Raya Idul Adha. Petugas taruh mengintensifkan pengecekan kesehatan ternak sebelum disembelih.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sarang Padangnya, selamat malam. Sadualahnya untuk Dun Sarang Padangnya di mano sajo berada Dun Sarang Padangnya. Yo bakabanyo, semoga dalam keadaan sehat yo Dun Sarang Padangnya. Dan tentunya malam kini kok, walaupun tadi habis hujan dan dingin, masih mendung di Sarang Padangnya, tapi tetap semangat ya kalau ada yang beraktivitas di luar rumah. Dan tentunya di Sarang Padangnya bersama Jeriri Antika akan mengawani di Sarang Padangnya beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dan kini kok kita masuk ke program Pesona Air Nusantara. Kita akan berbagi informasi seputaran tradisi unik Nenado di Indonesia. Tapi sebelum itu kita kece lagu Nusantara Duru dari Aceh Merpati Putih.

0: Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Yo yo yo, siapa kita guys? Kita Indonesia. Lahir di bumi pertiwi, tumbuh di atas tanah, bumi, dan udara Indonesia. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sono Padanga. Indonesia memiliki ragam tradisi unik yang diwariskan turun-temurun, mencerminkan kekayaan budaya dari berbagai suku yang masing-masing itu punya sarai makna spiritual sosial jo penghormatan leluhur Dun Sono Padanga. Apa saja tradisi Indonesia tasabu? Yang pertama dari Bali ada ngaben Dun Sono Padanga, upacara pembakaran jenazah umat Hindu di Bali untuk melepaskan roh dari ikatan keduniawian agar dapat balik ke penciptanya atau bareinkarnasi Dun Sono Padanga. Kemudian ada pula namanya Rambu Solo dari Toraja, Sulawesi Selatan Dun Sono Padanga. Upacara pemakaman adai yang sangat megah coba langsung bahari-hari, tujuannya untuk menghormati jo mengatur arwah orang yang meninggal ke alam bakan atau puyo Dun Sono Padanga. Kemudian ada Fahombo atau lompe batu dari Nias, Sumatera Utara. Tradisi melompe tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter oleh para pemuda Nias itu adalah simbol kedewasaan jo ketangkasan. Nan dulu digunakan untuk melompati benteng pertahanan musuh itu Dun Sono Padanga. Dan tentunya Dun Sono Padanga seperti ya informasi lainnya beko kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari ini kok masuk pada jam 9 balik lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kacik lagu Nusantara dari Papua Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

saho. Manggalih di pasar, di rumah, atau online. Dan ngakodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonyo usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026, dari kita untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat. Kita akan mendengarkan drama legenda untuk malam kini ke dan Suara Padangnya. Nambah judul legenda Putri Junjung Bui dan Suara Padangnya. Setelah itu kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu hiber minang joy informasi beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat.

berlampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Haris. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat 1 diperankan oleh Vera. Rakyat 2 diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika patih

0: Izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan hamba Paduka Raja Fatmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Patmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Buih itu ada dan menjadi tuan putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Langgungagura untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lambung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, gunung emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Hulu Balang kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin, bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai, belum mencoba kok sudah menyerah, bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air, tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapanaga. Selamat malam Bali ya untuk dun Sarapanaga dimana saja berado. Mungkin malam hari ini ko sedang mempersiapkan ya apa saja besok karena besok hari Senin hari mulai keraju Bali dan Sarapanaga. Jadi malam kini ko harus mempersiapkan dari pakaian atau seragam, sepatu apakah dibawa gitu di Sarapanaga apapun yang gak diprepare untuk besok. Mungkin malam ko ala disadiokan ya di Sarapanaga supaya besok indah talampe keraju, indah gedebak-gedebu gitu di Sarapanaga. Tentunya di Sarapanaga tadi kita olah pulau mendengarkan drama legenda dan kita Bali live mendengarkan beberapa lagu-lagu Ibro Minang Beko sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat dan Beko Pulau di jam 21 sampai jam 23 kita akan beralih ke program Salam Bajawe. Tapi sebelum itu kita kecil lagu Minang dulu dari Daniel Maestro, Rintang Pape Kusui.

0: Bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia, yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
3: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Prompad RRI Padang, suara

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sora Pandanga. Polisi mengungkap jumlah korban meninggal dunia kecelakaan beruntun di Jalan Raya Indaro, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat itu berjumlah 4 orang. Kasalantas Polresta Padang Riwal Maulidinata mengatakan, secara keseluruhan jumlah korban sebanyak 10 orang, 7 dibawa ke Semen Padang Hospital, jauh satu korban di Rumah Sakit Unan. Dan Riwal mengungkapkan dosa pandangnya dari keterangan sopir sementara, kecelakaan diduga dipicu sistem pengereman truk tidak layak fungsi. Dan kecelakaan beruntun itu melibatkan 2 unit truk Jotigo minibus. Dan kecelakaan itu dilaporkan pada pukul 7:30 waktu Indonesia Barat tadi pagi di sarapanannya. Oke, di sarapanannya ala mancal ya, Mbak A, mungkin di beberapa video kecelakaan ada di media sosial di Kota Padangko di sarapanannya. Dan tentunya kita harus berhati-hati ya di sarapanannya, membawa kendaraan kita apalai kalau sana di sarapanannya nyoba keluar kota atau menempuh perjalanan jauh, dicek dulu kendaraannya, dicek sadolahnya, terutama rem, yaudah sarap padangga. Jadi kalau sana ada kelelahan, cari area rest area atau tampe area yang pas untuk aduh sarap padangga berhenti, istirahat sebentar, setelah istirahat baru lanjut untuk perjalanan gitu aduh sarap padangga yo. Dan tentunya informasi ko kita kutip dari langgam.id. Dan kita akan masih lanjut ke aduh sarap padangga berbagi informasi untuk malam kini ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Dan kredit peti terbuat dari...
5: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
6: Di sini ya, lagi ada ipet.
5: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
7: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
5: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
7: Ya elah bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal uang bapak jadi boros.
5: Duh, kamu tahu aja.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Baradun, Suara Padanga. Ribuan warga membadati Jalan Sudirman tapi di depan Taman Syekh Kukut Kota Solo pada Minggu 10 Mei 2026 tadi pagi yo. Kegiatan tersebut dalam rangka Fun Wall Jo Senam Masal dan menjadi bagian dari rangkaian acara gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra ikut turun langsung ke tengah kerumunan warga. Nyoba jalan kaki menyusuri rute basa mau peserta lain. Sesekali berhenti menyapa warga dan menyambut kedatangannya. Ramadhani mengatakan kegiatan Niko indak sekedar menjadi ajang olahraga pagi saja. Di sisi lain, bazar UMKM turu digelar, memberi ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berjualan, cuma memperkenalkan produk Urangko kepada ribuan pengunjung dan hadir. Dan Ramadhani juga mengatakan pentingnya literasi keuangan digital bagi masyarakat Kota Solo. Ini mengatakan masyarakat Kota Solo perlu memahami penggunaan aplikasi keuangan guna meningkatkan transaksi digital nanta sadio. Dan tentunya di Suara Padanga informasiku ketuk-ketuk dari rri.co.id. Dan ikut informasi terakhir kita pada malam hari ini ko. Sebelum ikut di jam 21 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke program Salam Bacawe. Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Pandanga. Selamat malam untuk Adun Sana Pandanga di Manusa Jo Brado. Pasobo balik kita Jo program Salam Bajawe untuk edisi hari Minggu 10 Mei 2026 Dun Sana Pandanga. Beko sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Tentunya bersama Jo Riri Antika Dun Sana Pandanga. Jadi silakan nan kanyo begabung pada malam kini ko, silakan ke line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale 66092-0 atau bisa pulo ke chat via WA prampe pada malam kini ko Dun Sana Pandanga. Jadi silakan yo Dun Sana Pandanga dan Dun Sana Pandanga silakan bergabung ke telepon atau chat via WA ya, bukan telepon di sarbananya. Baik, kita akan coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kini kodun sarang pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia kodun sarang pandangnya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali. Iko ada Mama Najwa.
1: Iya Riri.
0: Oke, apa kabar Mama Najwa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat bana Korea Riri, sehat Riri.
0: Alhamdulillah. Tapi sebelum itu boleh ketain dulu volume radio di rumah dulu Mama Najwa.
1: Boleh.
0: Dengarkan saja obrolan kita di teleponnya Mama Najwa ya. Oke. Mama Najwa nyo lagu Minang apa pada malam kini ko mah?
1: Takabe gadi rantau selari.
0: Takabe gadi rantau.
1: Yo.
0: Oke, sama kita mencari lagunya boleh Mama salam-salam dulu.
1: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Ma.
1: Nah, salam pulu untuk Jo Piala.
0: Jadi
1: Bapak Bu yang tapai. Tu Diana, Tu Ulan.
0: Iyo.
1: Tu Bayon, Tu Maitam Cikumbang. Tu Bapak Bu yang terusan. Putra Aslo 9 sama Emanyo.
0: Jadi Ma.
1: Tu Baroni Caniago. Seluruh nak masuk saya lah ya Ri.
0: Jadi siap Ma.
1: Ada lagunya Ri.
0: Aduh dari Fauzana ya Ma ya. Tokabe iya. Gadi di rantau.
1: Iya.
0: Itu lagunya Ma jadi.
1: Terima kasih banyak ya Ri.
0: Sama-sama Ma.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Najwa di Steba Dun Sarang Padanga. Jadi silakan nan kanyo bergabung balik ya. Di line telepon kita di 0751812-1 atau di 08 sabale 66092-0 atau bisa pula ke chat via WA prapek pada malam kini ke Dun Sarang Padanga. Oke, Dun Sana Pandanga, kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia, ke Dun Sana Pandanga. Iyo, ada Pak
2: Bu. Aku suara di Natarangga,
0: nah, Natarangga, Pak, aku, Pak. Lah, saja leko, ketian dulu volume radio di rumah dulu, Pak.
2: Lah, ketian, mana, Mari?
0: Baka, Bapak, Bu yang tapai malam kini, ke? Sehat Pak ya.
2: Sehat saja.
0: Alhamdulillah. Jadilah. Kalau sehat apa nyo lagu Minang?
2: Dendang Mande dari David Istanbul.
0: Dendang Mande. Jadi sabantah. Sambil kita mencari lagunya boleh Pak salam-salam dulu Pak.
2: Halo. Nang pertemuan untuk Riri.
0: Terima kasih Pak.
2: Selalu mua panjang rezeki bertambah.
0: Jadi siap.
2: Ibadah diterima oleh Allah SWT.
0: Amin.
2: Tidak tu cok Mama Najwa tadi. Orang muda Dira, Diana, Ulan. Putra Kelok Samil Sema, Roni Caniago, dia ibu putri. Pak Wan Jambak, dia ibu John Yartinyo.
0: Jadi
2: Jomlo Lebay, Pak Maitam Sikumbang. Tidak tu Mbak Yul, Mama Bu Monik. Boleh tanggung Bundo Queen.
0: Jadi
2: itu Pak Nur, Bu Nur. Aku tu salam kesadualah aja lelai.
0: Kesadualahnya. Jadi siapa?
2: Salam kompak, salam sehat selalu.
0: Baiklah.
2: Baik. Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama. Aduh Pak, Dendang Mande dari David Istanbul. Sama-sama Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Buyang Tapai di Ayah Pacah Dun Sana Pandanga. Kita informasikan balik Dun Sana Pandanga. Jadi bagi Dun Sana Pandanga dan kaman telepon melalui via WA itu tidak bisa kita terima Dun Sana Pandanga yo. Karena kita akan bagi-bagi untuk Dun Sana Pandanga yang masuk telepon di 0751 sama telepon di 08 Sabale. Samo kita terima chat via WA dan sana pandangnya. Karena kok malam gini kok Mbak Rami yang akan bergabung, jadi takutnya ini akan tak angke atau tak bagi gitu di sana pandangnya. Lebih rancak dialihkan saja ke chat via WA deh. Oke, kita ke chat WA via WA perampek dulu pada malam kini kok dan sana pandangnya. Assalamualaikum Riri Antika, kok jambal lebay. Di lebuk min turun yo, rekas lagu Sri Viola di balik karo 2. Salam untuk Riri Antika, terima kasih. Salam untuk Uni Diana, Ulan, Buyang Tapai, Buyang Tapai, Ma Itam Sekumbang, Bunda Queen, Mama Najwa, Roni Janiago, Jo, Uni Putri, Udi Monik, Pak Munir, Putra Emma, Samo Sutam Pamenan. Salam kompak untuk pecandu pro ampe sadonyo di malam go. Terima kasih banyak Riri. Oke, selamat malam yo untuk apa atau udah jomblo lebay di lubuk min turun. Nama saka via WA perampek pado malam kini ke dun sarapananya. Baiklah, kita akan putarkan dulu lagu Nan Ala di request di sesi yang pertama dun sarapananya. Jadi nangka masuk bisa, tapi di sesi-sesi berikutnya. Jadi jangan ke mana-mana dun sarang padangnya. Tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Mahdi Anur, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat. Saya ingin menyampaikan sedikit ulasan berkaitan dengan Piala Dunia 2026 yang insya Allah kita tonton bersama di bulan Juni dan Juli 2026 ini. Menarik ini, kita perlu sedikit untuk mengotak-atik ini berkait event kegiatan dunia yang dicintai masyarakat banyak, para pecinta bola mania, untuk kita bisa nonton bersama, tebak skor juga, tebak angka, tebak pemenang. Tapi memang dari sisi nilai-nilai kemanusiaan agak sedikit tercederai, mana pada tahun ini secara bersama Amerika, Kanada, dan Meksiko. Tapi kita berharap pemuncak jagokan Argentina, tapi di Asia kita juga ada Jepang yang menjadi kuda hitam dan akan insya Allah menjadi yang terbaik juga. Nanti kita berharap Jepang masuk di final. Saya pikir ini yang terbaik dan insya Allah kita tonton bersama tayangan yang menarik ini untuk disuguhkan pada masyarakat luas. Assalamualaikum.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sanam Padaga. Kita masuk di sesi kedua untuk Salam Bajawe. Jadi silakan nankanyo bergabung di lan telepon atau chat via WA. Silakan Dun Sanam Padaga. Kita akan terima penelpon selanjutnya dulu Dun Sanam Padaga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia Kodun Sanam Padaga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam balik dari Nisita.
0: Waalaikumsalam. Ada udah widir di Marapala. Mbak Kabanyo.
1: Nih, pertama segibana kor ya.
0: Oh, segibana kor. Jadilah kalau segibana kor ha. Ini lagu Minangkabau udah malam gini kok.
1: Lagunya?
0: Iya, lagu apa udah?
1: Lagunya enggak ganti-ganti ya.
0: Indah, kadang-kadang diganti janganlah, kalau lah cocok tuh itu saya lah, gas
1: itu ya maksudnya, indah diganti-ganti
0: iya, indah kadang-kadang diganti dari Rayo lah udah?
1: Iya
0: oke, langsung bahas-bahas lagunya silakan udah, salam-salamnya dulu
1: salam pertemuan kan Kak Riri loh
0: jadi
1: untuk apa beliau sama Bu Manara
0: maksud
1: Kak Riri?
0: Siapa udah?
1: Pak Buyang lah masuk.
0: Udah tadi Pak Buyang tapai.
1: Iya.
0: Alah, lah masuk tadi sesi pertama tapi udah mah.
1: Oih, capek ya.
0: Iyalah.
1: Untuk Pak Malin, untuk Pak Buyang, Pak Ibu, untuk Pak Sapamenang, untuk Pak Roni sama Bu Putri.
0: Jadi.
1: Untuk Pak Oyong, untuk Pak Nur, untuk Bu Nur, untuk Bu Mary mau nengok kak.
0: Jadi udah.
1: Untuk Ginda Tommy, untuk Pak Munir. Yang pastinya sedun sana kasadol lah.
0: Kasadol lah iyo. Kita bungkuk rapi saja. Salam dari udah di.
1: Jadi.
0: Jadi.
1: Yalah hari itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uda Widi Radi Marpalam Dun Sanang Pandanga. Silakan nangka Nio bergabung pada sesi kedua pada malam hari kini kok silakan untuk Dun Sanang Pandanga. Coba di line telepon gitu. Di 0751812-1 atau di 08 Sabale Anda mana 0924-0 atau via chat WA Prampe juga bisa Dun Sanam Padanga yo. Baik kita akan coba Dun Sanam Padanga terima penelpon berikutnya dulu. Halo selamat malam assalamualaikum Josia ko Dun Sanam Padanga.
2: Halo.
0: Halo selamat malam Josia ko Pak.
2: Jo
0: piala rupanya. Baka bajo sehat.
2: Nah, alhamdulillah sehat macam biasa saja.
0: Alhamdulillah kalau sehat macam biasa sih.
2: Iya, kan saya dah mengalami.
0: Iyo, kamu menuju lalu kok nak jo? Lajam lalu aja kok mah? Lajam
2: memang lah. Takalo tadi.
0: Oh takalo sebentar. Nah. Jadilah. Ajo, ni lagu apa ajo pada malam hari ini ko?
2: Lagu-lagu lamo sih
0: apa tu lagu lamonyo judulnya?
2: Oh. Kalimpanan.
0: Kalimpanan, baiklah.
2: Dari cowok bukan?
0: Kalimpanan dari punya cowoknya.
2: Iya.
0: Ada dari Zalmon, Daniel Maestro. Dan Maestro jadi boleh aja salam-salamnya dulu
2: soal ya, malam ini kok.
0: Jadi terima kasih aja.
2: Yirin. Ibu Yul.
0: Jadi.
2: Oh, Tony Sinago.
0: Yo.
2: Apa Buyan Tapai?
0: Jadi.
2: Apa di Sungai? Sutan Pamenan.
0: Yo.
2: Mama Biwal masuk anda.
0: Alah yang pertama tadi aja.
2: Sedang tayang lalu.
0: Iyo sedang lama lalu aja lah masuk lo kok.
2: Kan aja pakai headset. Jadi sambil lalu dan asal jo.
0: Pakai headset aja
2: benar. Mama Biwal. Bulan.
0: Jadi.
2: Diana. Apa Nur, Ibu Nur, Ibu Edi.
0: Iyo.
2: apa aja tomnya wajib di zaman doang.
0: Jadilah.
2: Nama itu sebut nama lagi. Lagi tu bukti kami.
0: Jadi jadi aja.
2: Enggak banyak masuk sama minggu.
0: Iyo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ajo Sate P Melawi di Kebukalawi dan sana pandangnya. Baik itu ke chat via WA dulu yo. Eko jauh dan sarang pandangnya di Jember. Kita baca dulu chatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ambo Orik dari Jember. Salam kenal yo Uni Penyiar malam kini. Lagu perdana kini ko Ambo request Indro Tanjung Galodo Banjaran Pulau Jawa yo. Salam buat sadualahnyo Padanga setia pro ampe Padang. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bana. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bali. Aduh Orik, Mas Orik dari Jember dun sana Padanga yang masuk ke chat via WA pro ampe Pado malam kini kodun sana Pandanga yo. Jadi silakan nang kanio begabuang dun sana Pandanga di malam kini ko silakan saja. Tapi beko di sesi ketiga yo, kita akan jeda dulu dun sana Pandanga. Kita akan putarkan lagu-lagu nan ala di request tadi dun sana Pandanga. Ado dari Uda Widira, ado Ajo samo Orik di Jember yang masuk di via WA Prampe pada malam kini kok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Danau Maninjau adalah danau yang terkenal di Sumatera Barat. Danau ini menghasilkan pensi atau kerang kecil air tawar. Pensi ini biasanya hidup di dasar pasir danau atau menempel di batu-batu danau. Warnanya hitam kecoklatan dan berukuran kecil seperti jempol tangan. Oleh nelayan, pensi ditangkap dari dasar danau dengan menggunakan tanggu atau tangguk. Menangkapnya cukup dilakukan dari atas sampan tradisional. Penangkapan biasanya dilakukan setelah subuh hingga matahari mulai muncul. Kemudian, hasilnya dapat segera dibawa ke pasar untuk dijual dalam keadaan segar. Pensi tidak hanya dibuat sebagai cemilan, namun juga dapat dimasak sebagai lauk pauk. Untuk dihidangkan sebagai lauk pauk, pensi yang dimasak adalah dagingnya yang kecil saja. Tentu untuk mendapatkan dagingnya, harus dilakukan dulu proses pemisahan daging dari cangkangnya. Tidak terlalu rumit, cukup merebus pensi sampai mendidih hingga dengan sendirinya cangkangnya terlepas dan dagingnya bisa diambil. Setelah itu, daging bisa diolah untuk dibuat lauk pauk dengan digulai ataupun digoreng. Selain rasanya enak, pensi juga memiliki kandungan gizi yang cukup. Hal ini didukung oleh penelitian dari perguruan tinggi daerah di Sumatera Barat. Temuan tersebut mengatakan bahwa pada daging kecil pensi terdapat gizi yang dibutuhkan untuk meningkatkan stamina tubuh dan kecerdasan otak.
1: Jamunya mbak, jamu dek, om, tante, sis, bro, banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih, yuk ayo sini jamu.
2: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
1: Oh ada nih mbak, ada, masih hot banget, itu langganan yang di perempatan itu loh, anaknya kan sudah dapat kerja, gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahan sampai jual sawah warisan, ujung-ujungnya masih minta sama orang tua ya kan? Aduh, kasihan banget ya mbak.
3: Daripada ngomongin yang nggak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
1: Aduh.
3: Tuh kan, nggak jadi-jadi deh jamunya.
2: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat ke salon. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
1: Lo.
4: Rompad RRI Padang, suara budaya.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Dun, Sara Pandanga, kita masuk di sesi K3. Jadi silakan nankanyo bergabung di telepon atau via WA, chat via WA yo, silakan Dun Sara Pandanga di 0751812-14 atau di 08 sabaleh anamanam 0924-0 atau bisa pulo ke chat via WA perampe pada malam gini ko, silakan Dun Sara Pandanga. Kita coba tarimo penelpon berikutnya dulu Dun Sara Pandanga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia, ko Dun Sara Pandanga.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Riri.
0: Selamat malam Bali. Ada Bundo Queen di Mega Permai. Bakabanya Bundo.
1: Karena tidak bisa WA Bundo beli lah.
0: Iya.
1: Oh apa HP jadul kan.
0: Enden. Apa ada Bundo?
1: Untuk apa tuh? RRI.
0: Waduh, senang sekali. Bundo bakabanya sehat Bundo Queen.
1: Alhamdulillah sehat Riri.
0: Alhamdulillah.
1: Riri gimana itu?
0: Segimana Bundo?
1: Iya.
0: Jadilah Bundo Queen, yo lagu Minang apa malam kini kok Bundo?
1: Lagu apa? Iwan Farau. Apa tuh Iwan Farau?
0: Iwan Farau judul lagunya. Dia. Apa judulnya Bundo?
1: Dicolek gitu. Apa ya kira-kira?
0: Iwan Farau nang kita koleksi. Bare yeah. Habi atah takana bansai yeah. Bukanlah hino paguno katiko ado
1: ah itu paguno
0: katiko Badu, ado ya. Bundo onde kepada so lagunya ko Bundo jadi silakan Bundo salam-salamnya dulu
1: salam dulu ya Ri
0: jadi
1: salam boleh, pertama tuh untuk Riri yang cantik manis
0: Masya Allah terima kasih Bundo yang cantik amin
1: murah rezekinya
0: amin.
1: Lancar
0: aktivitasnya sukses
1: kedepannya semua di rumah tangganya ya
0: amin ya Rabbal Alamin terima kasih doanya Bundo Queen
1: iya sama-sama aduh untuk Pak Buyang Kapai Pak Ujang di Darung ya
0: iya,
1: ada Bujang Marando ada juga Bujang Karusan ada jadi juga Pak apa tuh Bujang apa tadi tuh Pak Bujang Pak Ibo ya
0: iya ada Pak Pak
1: Bujang ada juga Pak Seh ada Diana ada Mbak Yu ada Mbak Minan ada juga Mama Najwa Uni Monik ada juga Pak Munir Mak Tam ya, Mitan Sumbang.
0: Jadi Bundo.
1: Ada juga Mak Uni yang Inggi, ada Aja Cidi, Jomblo Lebay, Pak Nur Tanjung, Aldi Tanjung, Pak Oyon Tanjung, Pak Malin,
0: jadi
1: Sampono, Bu Eli Tanjung, Mario Sumbang, dan jadi juga untuk semua-semuanya aja lah ya, ada Piktro juga tuh ya.
0: Jadi baik,
1: ketinggalan Bundo. Sama pendengar setia di Mega Permai ya ayah
0: galon
1: ayah apa itu dia ayah galon
0: ya
1: iyalah untuk semuanya aja
0: baik,
1: lah ya
0: Bundo.
1: Ananda cantik
0: Riri baik, Bundo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tahu apa lagi tanah
0: ribadi baiklah terima kasih Bundo Queen yo.
1: Ya.
0: Baiklah, di sana padanya ada Bunda Queen Mega Permain yang berusaha bergabung. Silakan nangkan yang bergabung kembali ya. Kita coba ke 0751 dulu dan sana padanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan sana padanya.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam. Josia ko. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Bali, Josia ko, Ibu.
2: Oh, sejauh Mami Regan.
0: Mami Regan, Mbak Kabanyo Mami Regan, sehat.
2: Alhamdulillah, sehat banako ha, segeh banak.
0: Segeh banako, Mami Regan di mana posisinya ko Mami Regan?
2: Di sekitaran Gunung Pangilun.
0: Gunung Pangilun, jadilah.
2: Lai tahu diri Gunung Pangilun.
0: Lai, Mama.
2: Kalau enggak tahu, Mami. Mami angke ke situ gunung tua.
0: Lek kuwe mami. Jadilah. Baiklah Mami Rega, nyanyi lagu Minang apa Mami malam kini kok Mami?
2: Cok Sumbara.
0: Ucok Sumbara, judulnya apa tuh Mami Nio?
2: Kusui di ujung cinta.
0: Unde. Kusui di ujung cinta. Agak susah no Mama. Iku yang ada kusui jo penyambungan dari Faisal yang gitu ado malu nado lagunya tuh Mami.
2: Itu lagu lama Ma.
0: Iyo tapi alun ado gitu
2: kok. Kusui jo ujung cinta.
0: Alun ado.
2: Ucok Sumbara.
0: Alun ado do Mami.
2: Dado do.
0: Alun ado do Mami. Mungkin
2: yang Ucok Sumbara apa lagunya yang ada?
0: Yang kita koleksi lagu dari Ucok Sumbara sebentar Mami. Iku ada Luko disiram asam, umpaman tapasang kasih putih, rindu kapulang, ike nandi pagari.
2: Oh.
0: Kemudian
2: apa aja lah?
0: Iya mat, Mami.
2: Hari-hari
0: apa tuh Mami?
2: Namanya? Rahima.
0: Yang lagu
2: Antalah Tapi Ba'alah itu.
0: Antalah, oh, oke, okay. Tapi Ba'alah. Baik, dari Renima kan Mami?
2: Renima,
0: ya. Boleh?
2: Renima.
0: Mami, regang salam-salamnya dulu, silakan.
2: Teman aku ada Bunda Queen lah.
0: Iya, betul.
2: Di Mega Permai. Salam untuk Bunda Queen. Salam untuk Mama Najwa. Mami suku mendanga dulu waktu bulan puasa atau pengajian kan?
0: Iya Mami.
2: Cuma Mami ya monitor saja, enggak masuk, banyak yang masuk.
0: Oh, pengajian itu tahun 2000 sampai balik 3 balik nah Mami yo.
2: Ma?
0: Itu tahun berapa tuh Mami?
2: Apa tuh?
0: Mami apa tuh mendanga bulan puasa tuh tonton berapa tuh Mami?
2: Orang pe. Wih lah lamu, habis itu istirahat. Itu muncul lo balik.
0: Oke.
2: Jadi pernah buka bersama bagi dulu tuh mah.
0: Iya.
2: Mami di situ. Si kawan-kawan.
0: Iya tuh.
2: Pertama Pro 1 buka bersama, habis itu pindah kan. Nah, ke Pro Ampe. Itu masih ada apanya fansnya, grup fansnya diri
0: masih Prate. Ada mah pemerhati RRI Padang di Banyuwangi Mami. Iyo, nah situ banyak berkumpul Mami.
2: Oh, gitu. Iyalah.
0: Jadi,
2: asam sukses tuh diri ya.
0: Diterima kasih Mami Rega.
2: Makasih diri.
0: Sama Mami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mami Regan di Gunung Panggilun Dusun Padanga dan kita ke chat WA Prampe dulu. Assalamualaikum Riri. Waalaikumsalam. Putarkan lagu Pinta Kapayuang Kunyang dari Ucok Sumbara. Salam-salamnya untuk Sadualahnya Sajo dari Bunda Af Tanjung di Paraklawe. Terima kasih Riri. Baik, terima kasih Bali ya, Bunda Af Tanjung di Paraklawe. Baiklah dun sarang padanya. Kita jeda Bali yo. Di sesi yang ketiga kok kita putarkan dulu lagu-lagu nan ala di request. Tadi ada Bunda Queen di Mega Permai. Kemudian ada Mami Regan di Pegunung Pangilun sama Bunda Af Tanjung di Paraklawe yang masuk ke chat via WA perampe pada malam hari ini kok. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dan itu jangan sibuk main gadget aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dan itu jangan sampai ketinggalan, karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Satu gol, satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Dingin, tidak panas, atau terang menanam pohon saja.
4: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
5: supaya tumbuh rambutan.
3: Oke, siap.
6: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
0: Keempat, RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padangnya. Di sesi terakhir kita akan coba terima penelpon berikutnya dulu dan Suara Padangnya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Jusiako dan Suara Padangnya. Halo, selamat malam Jusiako dan sana. Oke, dan Suara Padangnya. Tabutu silakan saja. Dan kanyo bergabung pada malam kini kok di line telepon kita di 0751812414 atau di 08 sabale ada mana 092240 atau chat via WA prope juga bisa dan sana padanya. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josiako dan sana padanya.
1: Waalaikumsalam Ri.
0: Iyo, ada Uni Monik di tabi.
1: Iya Ri.
0: Nah, Uni ini lagu Minang apa malam kini ke Uni?
1: Ucok Sembara ada Ri.
0: Ucok Sembara ada. Judul lagunya apa tuh Uni?
1: Sasa di Ujung Cinta Ri.
0: Sasa di Ujung Cinta. Jadi boleh sambil kita mencari lagunya boleh Uni salam-salam dulu.
1: Salam pertama untuk Riri.
0: Terima kasih Uni.
1: Semoga sehat selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Uni doanya.
1: Tari salam untuk Bunda Queen. Salam kena untuk Mami Regan.
0: Jadi
1: Pak Buyon Tapai. Bu Eli Tanjung, Pak Oyon. Salam untuk Sadalah Lari.
0: Sadalahnya. Jadilah Uni, lagunya enggak ado Sasa di Ujang Cinto, tapi dari Ucok Sembara indah ado. Yang, yang ada dari Sasa Dujang Cinto dari Balkis Putri Alexa. Ada dari itu sih. Oke, baiklah. Terima kasih Uni yo.
1: Iya Ri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Monik di Tabiang dan sana padanya. Kita ke chat WA dulu dan sana padanya. Assalamualaikum Uni Riri. Waalaikumsalam. Iko ada Uni Desi yo di Astratek. Request lagu Salah Manimbang Ratu. Salam untuk Uni Widira, udah Roni, semua pendengar. Oke, terima kasih. Baiklah, simple tapi pade di sarang pandangnya. Iko dari Uni Desi di Astratek ya. Kemudian lanjut kita ke CWA dulu ya di sarang pandang. Iko agak rami malam kini kok. Assalamualaikum Riri ke Mama Ica, request lagu Rayola judulnya Kanda Dape Jaso Talupo. Salam untuk Riri, Bang Roni Caniago, Joni Nel di Parker ya, para karakah di sarang pandangnya. Salam untuk fans perempat Sadu Alahnyo. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Mama Ica. Di kalau enggak salah iko di Pagang ya. Tapi dia masih di Sumbar, di Surabaya, di Padang maksudnya, di Steba kalau tidak salah yo. Baiklah, sepertinya dan seorang Padangnya iku aduh dua lah yang masuk. Tapi cuma kita tidak bisa kita putarkan lagunya, tapi kita menyapa dan seorang Padangnya. Aduh, chat WA masuk dari Putri, kau pendatang baru di seorang Padangnya. Selamat malam. Kemudian ado pulo. Oke, iko sia, iko yo. Oh, baiklah, iko dari 082 bale 67.00 sekian tu sarang pandangga. Oke, baik, selamat malam yo Uni yo. Dan tentunya dun sarang pandangga sampai di siko dulu untuk perjumpaan kita di Salam Bajawe untuk malam kini ko. Terima kasih dan ala bagabuang. Dan ala request di telepon, chat via WA pada malam hari kini ko. Dan beko di jam 23 sampai jam 24 kita akan baralia ke program Bugilamu dan Sarang Pandangnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap selalu bersama kami Taruy di 92,4 MHz.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Piala Dunia 2026 diproyeksikan menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola internasional karena berpotensi menjadi panggung terakhir untuk dua ikon global, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Piala Dunia 2026 hadir pada fase akhir perjalanan karir keduanya setelah lebih dari satu dekade mendominasi kompetisi elit dunia dan mencetak berbagai rekor di tingkat klub maupun tim nasional. Piala Dunia 2026 tidak hanya merepresentasikan ajang kompetisi, tapi simbol transisi generasi dalam sepak bola modern. Partisipasi Messi dan Ronaldo di Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi refleksi atas konsistensi, profesionalisme, dan kontribusi dalam meningkatkan standar performa atlet global. Lebih dari sekadar pertandingan, Piala Dunia 2026 bisa menjadi bantuan penghormatan terhadap dedikasi panjang kedua pemain itu. Piala Dunia 2026 sekaligus menandai berakhirnya satu era persaingan monumental yang telah membantu narasi sepak bola dunia selama hampir dua dekade.
2: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Lapek Sagan adalah jajanan tradisional khas Minang yang merupakan jenis kue basah terbuat dari campuran beras ketan dan pisang dengan kelapa parut dan gula yang dikukus dan dibungkus dengan daun pisang dengan cita rasa yang manis. Selain memiliki cita rasa yang manis, Lapek Sagan ini mempunyai ciri khas tersendiri dari lapek khas Minang lainnya, seperti campuran beras ketan yang masih utuh, mirip seperti tekstur lamang Minang yang berbeda dengan lapek pada umumnya, yang mempunyai ciri khas beras ketan yang dihaluskan terlebih dulu. Lapek Sagan ini merupakan jajanan tradisional Minang yang cukup langka dan sulit ditemukan, karena biasanya kue tradisional ini hanya ditemukan di acara adat dan hantaran pernikahan. Dinamakan Lapek Sagan karena orang yang membuat Lapek Sagan ini Sagan Bakarajo, yang dalam bahasa Indonesia berarti malas bekerja. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan pembuatannya lebih mudah dibandingkan lapek lainnya.
1: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
2: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
1: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
2: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
1: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
2: Iya nih Beb.
1: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih, Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
2: Ya ampun, Beb. Tenang aja. Kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
1: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Tradisi Lukah Gilo berasal dari desa Taratak Bancah, Kecamatan Silukang, Kota Sawang Lunto, Sumatera Barat. Lukah sendiri adalah alat penangkap ikan yang terbuat dari anyaman bambu dan rotan yang telah dihias sedemikian rupa sehingga menyerupai badan manusia. Sedangkan gilo berarti gila. Hal ini bermakna gerakan bambu yang menggila setelah dibacakan mantra oleh pawang. Cara memainkannya yaitu dua orang memegangi lukah dan pawang akan membacakan mantra-mantra sehingga lukah akan bergerak dengan sendirinya tanpa bisa dikendalikan oleh orang yang memegangi tersebut. Lukah hanya bisa diberhentikan oleh sang pawang.

0: untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari

dan kesempatan hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah, ya Allah, semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat. Sebelum mata ini terpejam, izinkan kami memohon kepadamu

penjagaan dan perlindungan-Mu hingga kami terbangun kembali. Dan jika Engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunan-Mu.

Dun, sana padanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0812-8114, WhatsApp 0811-66-09-24, Twitter, Facebook, Instagram, dan channel YouTube RRI Pro 4 Padang. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Selamat pagi dan selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz. Edisi hari Senin tanggal 11 Mei tahun 2026. Selamat pagi dan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dusana Kesadonyo. Pasok Bali Ajoari untuk hari ko, tanggal Sabalih Mei 2026 sampai jam 2 balih siang Bekuari akan mengawankan Dusana Kesadonyo di hari pertama di Minggu ko. Terima kasih sebagai informasi tadi, azan subuh untuk warga Kota Padang dan sekitarnya adalah berkumandang di jam ampek labiah 54 minit waktu Indonesia Barat. Dan mulah awali pagi ko jo mandangakan pembacaan surah Ar-Rum ayat 37 sampai 40 bacakan dek Kori Khairul Gunawan dan terjemahan oleh Amna Ulfa. Selanjutnya beku akan kita dengarkan pulau Dusana Padang disambui jauh ceramah subuh disampaikan Ustadz Akhirul Siregar SAG dengan judul Kunci Bahagia Rumah Tangga. Mulai kita dengar pagi ko pembacaan surah Ar-Rum ayat 37 sampai 40 oleh Qori Khairul Gunawan dan terjemahan Amna.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezeki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu atau kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul Azim. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI Padang yang saya muliakan, puji dan syukur mari kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat hidayah yang sampai saat ini kita terima. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul kunci bahagia rumah tangga. Rumah tangga adalah ladang ibadah dan salah satu amanah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan rumah tangga bukan hanya soal harta dan kemewahan, tetapi keberkahan, ketenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Surat Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa sakinah, mawaddah dan rahmah adalah menjadi pondasi rumah tangga bahagia. Maka apa yang menjadi kunci bahagia rumah tangga itu? Yang pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ketakwaan suami dan istri membawa keberkahan dalam rezeki, ketenangan hati dan kemudahan dalam menyelesaikan masalah. Rumah tangga yang jauh dari maksiat akan dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga salat dan ibadah bersama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam lalu salat kemudian membangunkan istrinya lalu ia pun salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Salat berjamaah di rumah, tilawah Al-Qur'an dan doa bersama menumbuhkan kedekatan spiritual yang menjadi benteng dari gangguan setan. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang baik dan saling memahami. Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Suami istri harus saling menghargai, mendengarkan dan terbuka. Kesalahpahaman sering timbul karena kurang komunikasi. Kemudian kunci yang keempat adalah saling mencintai dan menyayangi. Mawaddah warahmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." Hadis riwayat Tirmizi. Kasih sayang bukan hanya saat senang tapi juga saat sulit. Ungkapan cinta, perhatian kecil dan sikap lemah lembut memperkuat ikatan hati. Kemudian kunci yang kelima adalah kesabaran dan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Rumah tangga pasti diuji. Perbedaan sifat dan karakter harus dihadapi dengan sabar, bukan emosi. Kesabaran menjadi kunci menghindari pertengkaran yang merusak. Kemudian kunci yang keenam adalah rezeki yang halal dan sederhana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, halalkanlah, niscaya doamu akan dikabulkan." Hadis riwayat Tabrani. Keberkahan rezeki lebih penting dari jumlahnya. Nafkah halal membawa ketenangan dan mencegah pertikaian. Kemudian kunci yang ketujuh adalah bermusyawarah. Musyawarah dalam keputusan. Wasyawirhum fil am. Firman Allah dalam surah Surah ayat 38. Setiap keputusan besar, pendidikan anak, keuangan, pindah rumah, sebaiknya dimusyawarahkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang terakhir yang kedelapan adalah doa dan tawakal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Doa ini adalah permohonan agar rumah tangga menjadi pusat kebahagiaan dan keteladanan. Tawakal kepada Allah membuat hati tenang. Kebahagiaan rumah tangga adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diraih dengan cara iman dan takwa sebagai pondasi, kasih sayang dan komunikasi, kesabaran dan musyawarah, dan rezeki halal dan ibadah bersama. Jika nilai-nilai ini dijaga, insya Allah rumah tangga akan menjadi baiti jannati, rumahku adalah surga. Demikianlah tausiah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Wahai suami, apakah berat bagimu untuk tersenyum di hadapan istrimu dikala dirimu masuk menemui istri tercinta agar engkau meraih pahala Allah? Apakah membebanimu untuk berwajah yang berseri-seri tatkala dirimu melihat anak dan istrimu? Apakah menyulitkanmu, wahai hamba Allah, untuk merangkul istrimu, mengecup pipinya serta bercumbu di saat engkau menghampiri dirinya? Apakah gerangan yang memberatkanmu untuk mengangkat sesuap nasi dan menyuapkannya di mulut sang istri agar engkau mendapat pahala? Apakah susah apabila engkau masuk rumah sambil mengucapkan salam dengan lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, agar engkau meraih 30 kebaikan? Apakah gerangan yang membebanimu jika engkau menuturkan untaian kata-kata yang baik yang disenangi kekasihmu, walaupun agak terpaksa dan mengandung bohong yang dibolehkan? Tanyalah kepada istrimu di saat engkau masuk rumah. Apakah memberatkanmu jika engkau menuturkan kepada istrimu dikala masuk rumah, Duhai istriku, semenjak kanda keluar dari sisimu dari pagi hingga sekarang, serasa bagaikan setahun. Sesungguhnya jika engkau benar-benar mengharapkan pahala dari Allah, walaupun engkau dalam keadaan letih dan lelah, dan engkau mendekati sang istri tercinta dan menggaulinya, niscaya dirimu akan mendapatkan pahala dari Allah. Karena Rasulullah bersabda, dan di dalam mempergauli istri kalian adalah sedekah. Apakah melelahkanmu, wahai hamba Allah, jika engkau berdoa dan berkata, Ya Allah, perbaikilah istriku dan berkatilah daku pada dirinya. Sesungguhnya ucapan baik itu adalah sedekah. Wajah yang berseri dan senyum yang manis di hadapan istri adalah sedekah. Mengucapkan salam mengandung beberapa kebaikan. Berjabat tangan dengan istri menggugurkan dosa-dosa. Berhubungan badan mendapatkan pahala. Bagaimana Anda memperlakukan istri Anda?

Adalah sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup. Pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dusta?

0: kunci utama dari kehidupan yang bahagia terletak pada 3 perkara, yakni bersyukur dalam keadaan apapun, bersabar atas kesulitan, dan ikhlas menerima segala ketetapan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh. Dan tidak ada satupun cara yang ampuh menjadi ikhlas, melainkan dengan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maktabah Sekilas jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah pendengar, ratusan pelajar dari tingkat SD sampai SLTA memadati Taman Syekh Kukut Kota Solo untuk mengikuti ajang cerdas cermat bertajuk ranking 1. Kegiatan Edukatifiko adalah bagian dari rangkaian gebiar hadiah tabungan Bank Negari yang digelar di Sabtu kepatang. Wali Kota Solo Ramadhani Kirana Putra Magiah apresiasi tinggi karena ajangku mampu membangun semangat belajar sekaligus daya saing positif di kalangan siswa. Ramadhani pun menekankan pentingnya kolaborasi antar pemerintah daerah dan dunia perbankan dalam menghadirkan program dan bermanfaat untuk pengembangan sumber daya manusia. Usaha pendengar, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, Andre Rosiade memastikan stok kebutuhan pokok di Sumatera Barat aman sampai awal tahun 2027. Hal itu ditegaskan Andre ketika meninjau langsung gudang Bulog di kawasan Matuaya Kota Padang, Jumat kepatang. Kini kok Bulog Sumbar tercatat punya cadangan bareh yang memadai dan akan balia menerima tambahan pasokan sebanyak 20 ribu ton dalam waktu dekat. Selain bareh, pimpinan wilayah Bulog Sumbar, Dharma Wijaya memastikan stok minyak goreng dan gulo pun dalam kondisi terkendali. Khusus untuk gulo, tersedia sekitar 300 ton stok tambahan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menghadapi momentum Idul Adha mendatang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya semangat.

Pat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sabarangan sampai pagi untuk kasarunyo di jam 6 mawa di sampai pagi programnya sampai jam 9 pagi kita akan mengawani kenu sana pada ngajol lagu-lagunan rancak bana dan menyemangati di sana kasarunyo pagiku yang akan mulai aktivitas di hari Senin. Tapi mudah-mudahan tadi malam lalu nyo lama. Jadi cukup lah dua katu untuk recharge energi menghadapi hari konan sibuk-sibuk jauh karajo tugas atau agenda dan padai telah menunggu di sana kesadonyo karena memang Senin niko transisi benako kan dari Minggu ke hari Selasa Rabu sampai Jumat bahkan sampai weekend. Dan memang namanya di hari Senin niko adalah penantu untuk apakah awak akan mana mau nyokoh akan semangat dari Senin sampai Jumatnya gitu. Jadi ya itulah sama dengan mudah-mudahan semangat pagi ko dan sanak sadonyo susun target dan mudah-mudahan sadonyo tercapai sesuai nan lah direncanakan. Nah untuk dusana nan lah memulai perjalanan ataupun nan lah sampai di tempat aktivitas selamat pagi dan sedang membeli kopi dan sedang sibuk-sibuk mempersiapkan segala sesuatunya. Ya pasti nikmatilah udara pagi dan lagu-lagu dan kita putar di pagiku dan lagi ya senyum terbaik untuk orang-orang di sekitar dusana kesadunya. Sekedar informasi dan tips pagi untuk dusana biar fokus dan tetap tajam sampai selesai seluruh aktivitasnya. Pilih tiga tugas utama dan paling penting untuk diselesaikan hariku. Biar ndak siko capang, siko capeh gitu. Yang kedua, fokuskan energi di sana kasadonyo sebelum tegaduh jo hal-hal nan ketik lainnya. Dan ketiga, jangan lupa tetap minum air putih ya. Selingi jo hidrasi yang cukup air putih itu bahan bakar sederhana di sana pandangan, namun paling ampuh untuk utak awak kasadonyo. Dan pasti hari di Siko akan mengawankan sampai jam 2 balik siang dan sampai jam 9 di program Sumai Pagi. Jo deretan lagu-lagu dan rancak yang mampu semangat kita semakin terpompa. Serta informasi-informasi terkini, ringan yang para luawa tahu sebelum awak memulai hari. Tetap bersama hari di Siko di perempat RRI Padang. Dan awak akan beralih ke lagu berikutnya. Hari akan putarkan cie lagu dari Rayola featuring Daniel Maestro di Sena Penanga. Lagu kaduo di Semangat Pagi hariko. Judulnya Cimburu Tandonyo Sayang. Oi, mantap mana untuk Nusa Kesadaran masih bersama Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera.

saho? Manggalih di pasar, di rumah, atau online? Dangga kodun sana. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik madokan Sensus Ekonomi 2026. Mulai bulan Mei sampai Agustus, sadonya usaha di Indonesia akan didata. Iko indah hanya catatan biaso. Data dari Dunsana bisa menentukan kebijakan, membuka peluang, sampai memajukan usaha kita kamungko. Jan acuah, jan sampai lalai. Isi datanan batua, karano dari situlah masa depan ekonomi kita dibangun. Tanang, data Dunsana aman dilindungi. Sensus Ekonomi 2026. Dari kita, untuk masa depan nan labih rancah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.

Daerah Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang nan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama.

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tanah padang. Ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek balinduang, batangnyo tampek basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Dah, kuaduh cek dari kurir. Katanya paket Iro ditahannya. Iro harus bagian lewat link kau dah. Aku dah hilang paket Iro balik kau dah.
2: Tunggu Roy, tunggu. Jangan diklik dulu Roy. Masuk iyo kurir mau minta bagian pakai link bagai. Penipuan gua mah Roy.
1: Keceknya 5 menit waktunya nyodah. Iro nak nyo dah. Hilang tas branded Iro. Buka Iro klik salah.
2: Iro! Tengah udah dulu Roy. Justru itu polanya tuh mah untuk menjebak awak Roy. Anyo buwe awak panik. Stop dulu. Jangan diklik.
1: Alhamdulillah dah. Untung Iro dengan kecil dah. Buktinya kok kurir dan aslinya tiba kok dah. Dih kok ndak lah hilang piti Roy dari gening dah.
2: Makonyo jangan main klik se. Verifikasi kebenarannya dulu Roy. Kalau Iro ragu, bisa menghubungi Bank Indonesia di 131 atau kunjungi www.bi.go.id.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Prompat RRI Padang, suara budaya.

buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
0: Hah?
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Piala Dunia bukan sekedar pertandingan bola, tapi juga cerita tentang semangat, kebersamaan, dan jati diri. Di Pro4 RRI Padang, 92,4 MHz, kami hadirkan Piala Dunia dari sudut pandang yang berbeda dengan rasa, bahasa, dan kearifan lokal Minangkabau. Dari lapangan dunia, kita bawa ke lapau, ke rumah gadang, jadi bahan carito, nan hangat di antara kita bersama. Ada banyak program yang Anda bisa ikuti di Pro4 FM RRI Padang. Karena bola bukan sekedar skor, tapi nilai-nilai nan bisa kita rasakan dan kita wariskan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Masih bersama Romba dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Bersama pendengar lagunya Rancabana. Agak ngebeat na. Ikut dari Adi Memef featuring Ajo Buset, judulnya Anak Sipasan. Spesial untuk dosa nakasa donyo dan sadang di jalan, hati-hati di jalan pastinya. Yang di rumah, yang masih siap-siap sampai pagi pulo. Dan nan elah sampai di tujuan sampai pagi. Jangan lupa pagi hari ko awak harus namonyo ko punya pikiran positif. Jangan sampai Senin ko menjadi beban, karena hari ko adalah awal baru dan bisa awak manfaatkan. Kalau pagi-pagi itu sampai nengah pikiran awak positif, itu kan mempengaruhi energi dan performa kita sepanjang hari. Jadi awak harus awak mulai hari ko bisa menentukan awak menjalaninya. Jangan lupa untuk sarapan bagai dosa dan penengah. Jangan pernah melewatkan sama sarapan, utamanya di hari Senin pagi ko. Dosa bisa memilih ya menu-menu dan mengandung karbohidrat kompleks, ada protein bagai, ada lemak sehat, tapi lemak nan sehat dan lemak nan tak sehat kan. Jadi pilih tu dari lu perlu untuk badan waduh kan. Pilihlah roti gandum, talu, buah segar atau bubu ayam, jotan luar buih. Tapi kalau di Padang kok umumnya kalau nemu sarapan kok ada lontong, nasi goreng, iya kan, ada nasi uduk bagai, ada mie goreng bagai, pokoknya banyaklah rupa-rupa sarapan yang bisa dicoba. Yang pasti sarapan itu do sarapan yang bagi si gratis, bukan bagi si gratis, itu yang bagi, tapi bergizi, mengandung gizi dan meningkatkan konsentrasi serta mood di pagi hari. Buliah kalau agak-agak kurang sumangai, agak-agak mengantuk, abai olahraga pagi ste biar ta buka mata wak ste kan, bangkit energi wak kan. Terakhir, jangan lupa susun daftar kerja hari ko, jo skala prioritas mulai dari hal-hal yang paling penting atau paling mendesak, sudah tu lanjut ke tugas-tugas nan ringan. Iko akan membuat awak merasa lebih terorganisir dan indah mudah stres dalam melakukan tugas dan pekerjaan hari-harian. Okay, kita risiko masih memutar lagu-lagu dan rancak untuk dusun kasadonyo. Awak beralih ke lagu barikuiknya dulu deh. Beko jam 7 lah. Itu akan membagi kabar seputar Kota Padang dan Sumatera Barat. Ari akan infokan ke dusun kasadonyo. Awak lewatkan lagu-lagu dan info.

0: berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dituturkan oleh orang Minangkabau sebagai bahasa ibu, khususnya di Sumatera Barat. Sebagian pakar bahasa menganggap bahasa Minangkabau sebagai salah satu dialek Melayu karena banyaknya kesamaan kosakata dan bentuk tutur di dalamnya. Secara historis, daerah sebar tutur bahasa Minangkabau meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Batas-batasnya biasanya dinyatakan dalam ungkapan Minang dari Sikilang Aye Bangi hingga Tarata Aye Hitam, dari Durian di Takuk Rajo hingga Aye Babalia Mudia. Sikilang Aye Bangi adalah batas utara, sekarang di daerah Pasaman Barat, perbatasan dengan Natal Sumatera Barat. Tarata Aye Hitam adalah daerah Bengkulu. Durian di Takuk Rajo adalah wilayah di Kabupaten Bungo Jambi. Dan yang terakhir, Sialang Balantak Basi dari wilayah di Rantau Baringin, Kabupaten Kampariang.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
7: rri.co.id Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Selamat pagi Rusana Pandangan, tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar selingan negeri perempat RRI Padang untuk hari ini ko, Senin 11 Mei 2026. Bersama Mbu Ari dan Mulah Dusana kita mulai coka banan patamu. Dusana Pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat lewat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap mengadakan job fair tahun ko, walaupun dalam format dan berbeda, kegiatan Bursa Karajoko dipastikan berlangsung secara daring sebagai langkah penyesuaian terhadap efisiensi anggaran. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, mengatakan seluruh proses mulai dari pendaftaran sampai informasi lowongan karajo dilakukan lewat sistem digital. Firdaus menjelaskan di tengah kebijakan efisiensi anggaran, pemerintah tetap berupaya layanan pencarian karajo untuk masyarakat tetap berjalan secara optimal.
1: Tahun ini kita ada job fair, tapi kita murni job fair online. Job fair online itu semua prosesnya melalui online. Kita tidak ada offline karena memang efektif